Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah. Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana Prompater RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya kronden sana di Halo Benua Etam ini, kronden sana Mbok Ira akan mengajak Etam galanya ya bekesahan jua, dan kali ini kronden sana bekesahan seputar amun pergi keluar rumah, apakah kronden sana itu masih sering pakai masker atau undi yo? Apalagi wayah nih kronden sana ya musim yang bisa dibilang musim kemarau ya. Jadi banyak debu berterbangan. Nah, apakah kronden sana juga wayah nih dah merutinkan pakai masker gitu? Kalau Mbak Ira waktu zaman COVID itu kronden sana pakai masker terus kan itu. Nah, akhirnya kayaknya kebiasaan kalau keluar rumah ya itu tuh kayak udah pakai masker aja. Tapi kalau misalkan berkendara roda dua ya kronden sana, jadi lebih terhindar dari debu aja sih gitu ya. Nah, kemudian kronden sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya. Jadi kronden sana kalau kita keluar rumah, apalagi jalan betis, naik motor, bersepeda ataupun aktivitas di luar ruangan, apakah kronden sana pakai masker atau di ada yang keluar rumah selalu pakai masker, ada juga yang berpikir ah cuma sebentar aja gitu yo kronden sana, dia perlu ah pakai masker gitu. Nah, kalau Etam galanya tegak apa nih? Langsung aja kita terima telepon ya, Nidah di WhatsApp. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.

0: kalau keluar rumah.
1: Iya, saya sudah biasa, Mbok. Jadi kalau keluar tuh sudah naik motor, pasti pakai masker, kacamata, sarung tangan, kaos kaki, jaket.
0: Nah, itu dia.
1: Sudah dari dulu gitu. Saya sebelum COVID itu kan sudah biasa jemput anak sekolah kan?
0: Iya.
1: Nah, sampai sekarang sudah enggak jemput anak sekolah, sudah selesai semua. Kalau ke pasar, pokoknya setiap keluar lah.
0: Iya.
1: Pakai pakai masker, Mbok.
0: Jadi kayak kan, kebiasaan sudah ya, Mbok ya.
1: Kalau lupa enggak pakai itu kayak ada yang kurang gitu kan.
0: Iya, nanti kelihatan lah kecantikan kita, Mbok, kalau enggak pakai masker.
1: Enggak apa-apa. Kan di jalan enggak ada yang lihat juga.
0: Iya, benar. Cuma ngelihat mata aja ya. Tapi kan pakai kacamata.
1: Ketip-ketip gitu. Kecuali kalau dekat mau undangan gitu pakai masker, tapi tetap bawa lipstik, nanti kan maskernya lengket.
0: Nah, iya, itu sering kayak gitu, Mbok. Jadi kalau pakai lipstik terus pakai masker itu kadang lengket di masker.
1: Biar lipstiknya itu mahal ya, Mbak, tapi tetap lengket kan.
0: Iya, benar.
1: Apalagi yang agak murah.
0: Iya. Apalagi masker jangan putih ya, Mbok, kelihatan benih tuh.
1: Jadi kalau saya pakai itu kulapisi dengan tisu, jadi kan nggak lengket yang langsung ke masker gitu.
0: Oh iya.
1: Biar ketawa ya yang dengerin. Kalau lipstiknya nggak terlalu mahal, jadi lengket ke masker.
0: Iya, biar mahal, apalagi yang biar mahal biar ndi ya, Mbok ya, tapi jual lengket habis dipakai kan.
1: Tetap lengket. Jadi apa terlalu sedia juga di tas itu kan. Kita kalau nggak merah kan nggak bagus, kalau kayak pucet gitu kan.
0: Iya, kayak kurang gimana gitu ya kalau ndi beli lipstik.
1: Kayak uang belanja kurang kalau pucet itu.
0: Nanti dikira ini bisa beli lipstik.
1: Iya itu. Ya udah, selamat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat semuanya ya, Mbak Ira.
0: Iya,
1: ya.
0: Makasih Mbak Titin ya.
1: Mbak Ira nanti kalau pulang pelan-pelan di jalan.
0: Jangan pakai masker.
1: Mohon maaf ya, Mbak. Siapa tahu ada salah kata, tapi kita bergurau ya.
0: Iya, siap.
1: Biar awet muda.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Ira. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Titin. Kaget loh Mbak Titin telepon loh ya. Oke, jadi Mbak Titin ini kayak udah kebiasaan sebelum COVID sampai saat ini juga selalu kalau keluar rumah pakai masker gitu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap Bu Sumamat. Nah, kalau Bu Sumamat nih kayak apa ini? Pakai masker juga di amun pergi keluar rumah biasanya?
2: Masker saya itu ada 700-an Mas Embo.
0: Wis, mantap.
2: Nah, ini kan banyak kawan Mbok, orang-orang Tiongkok, orang Cina tuh Mbok. Masker. Jadi Mbok, yang 35.000 satu itu memang khusus tuh ada mesti 12, saya pakai 8. Jadi mau saya kemana-mana tuh saya masker tuh Mbok.
0: Iya.
2: Malam ke siang kah? Kalau keluar rumah gini nih Bapak. Kalau saya merumput pakai masker.
0: Iya.
2: Kacamata tuh di bisa jonyo sembarangan kacamata Mbok. Ada yang pakai sinar UV itu nampak violet kan, nah, itu lebih bagus, tapi harganya mahal memang.
0: Iya.
2: Jadi kacamata itu saya temui macam-macam modelnya, Mbok. Jadi malamnya saya kacamata, Mbok.
0: Iya, kan ada juga tuh orang malam pakai kacamata, tapi jangan juga kacamata yang anu busu, yang gelap kalau kelihatan.
2: Jadi banyak orang kan, kawanan tuh, kenapa pakai kacamata anu hirang ya? Melihat juga ke mata, jadi saya melihat lah, mana bisa nih melihat kan, karena memang khusus kacamatanya Mbok. Jadi mata nih Mbok kan nih, sama 68 umur nih Mbok, malam tadi kan rame tuh di yayasan orang Tionghoa meninggal sudah Mbok, hari ini kan dikremasi dia hadir. Jadi Mbok, mata tuh berkacamata mana malam, bisa tembus aja gak apa-apa. Jadi mata tuh bagus sih, bunyinya sih bagus. Kadang, bukan kadang. Kalau saya mau mengerjakan listrik, Mbok, benda halus tuh pasti kacamata, Mbok. Biar jelaskan, takut setrum.
0: Iya.
2: Apa biasa aja saya mana, Mbok? Di pertama pakai kacamata. Siap. Nah, itu mata itu dijaga. Nah, ini kan musim-musimnya apa? Panas, terus itu asap.
0: Iya.
2: Jadi itu, Mbok, karena saya kan orangnya di merokok. Kadang-kadang saya jengkel tuh. Begitu lewat, Mbok, iya sudah orang merokok. Habis, Mbok, habunya kemana-mana malam tadi itu, nah.
0: Iya.
2: Kalau yang merokok itu harusnya tahu diri, kan. Yang di belakang siapa,

0: terkenal jelas di lampu merah 37 kan. Mm-hmm. Saya harus saya tegur tuh, Mbok.
1: Yeah.
0: Kalau kamu memang marah silakan aja ngadu. Mm-hmm. Aku di posisi menang dihukum.
1: Iya.
0: Yeah. Ada perlu anu hukumnya kan perhubungan mm-hmm. tuh ada undang-undangnya. Diberani, Mbok.
1: Siap, Bos.
0: Jadi harus pakai mm-hmm. masker memang kemana-mana. Mm-hmm. Karena cuacanya ya seperti inilah.
1: Iya.
0: Nah, jadi panas. Menurut saya jarang jaket, Bo.
1: Mm-mm.
0: Tapi saya kan jalan pendek aja. Paling mm-mm. ngopi, Ponegoro, sudah.
1: Mm-mm.
0: Ampun ya, tegaknya terik bujur. Kesiangan, nah baru saya tembok. Mm-mm. Di jaket. Jadi jaket. Di jok itu kan ada jaketnya.
1: Iya.
0: Masker itu ada 20, siapa tahu, Bo. Mm-mm. Masker itu pegat.
1: Mm-mm.
0: Atau kita melihat di nyaman lagi itu, Nambo. Kadang-kadang kan, ya buang aja. Buang pun, jangan sembarang, Bo.
1: Mm-mm.
0: Dikentongi ya nih, Mbok.
1: Iya.
0: Ini kadang-kadang, wah, mohon saya melihat tuh di jalanan tuh, Mbok. Jadi, apa ya, kemana-mana kan orang buang ada segala botol mineral lah.
1: Mm-mm.
0: Kemana-mana.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi, apa itu mau maju, tam rota kan.
1: Kota
0: tuh. Jadi, pokoknya pakai masker. Mana suksesannya gini, Mbok, yo. Iya, dan, Mbok.
1: Yo, siap, Busu.
0: Pakai masker tuh dah. Mas. Masih ini namu banyak nih. Ini masker segala nah.
1: Yeah.
0: Karena saya cuma senang beli, Mbok.
1: Uh-uh.
0: Yang apa nih jenisnya nih yang KF94 nih, Mbok?
1: Heeh.
0: Nah, terus segalanya KF itu tapi yang masih 12 biji itu yang 35.000 bagus semuanya, nyaris receipt, Mbok. Di anu,
1: Ras.
0: Iya. Kedapan no bau tuh, Mbok.
1: Heeh.
0: Tapi sudah saya pakai 8.
1: Iya. Yeah.
0: 12. Boyra,
1: yo, terima Busu.
0: Kasih Boyra.
1: Sama-sama.
0: Ini pesan saya lagi satu.
1: Uh-uh.
0: Tahun 82 itu orang kena muntaber karena air nih. Uh-uh. Jadi makanya kan di pesan itu kan kenapa airnya asin dengan direkturnya. Jadi saya menjawab, itu nggak bisa sebenarnya itu asin nggak ada bunyi saya kan bo. Jadi bunyi direktur kan betul bunyi kan.
1: Uh-huh. Nggak
0: bisa kita nyedot air tuh kalau asin karena orang bisa kena no, virus muntaber tuh bo.
1: Uh-uh.
0: Ya, jadi jaga kesehatan tuh. Jangan kita ini apa tegaknya nih, Mbok. Tahu-tahu kan 382, Mbok. Rumah sakit itu Dirgahayu dengan rumah sakit umum tuh di lorong sampai Mbok, karena abah saya kena hari itu. Terima kasih, Mbok.
1: Yo, sama-sama.
0: Yo, berkatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu Sumamat ya. Jadi Bu Sumamat juga sering pakai masker ya. Malah banyak maskernya di rumah juga ya. Oke deh, kerondian sana. Dia Mbok Ira hadirkan lagi informasi-informasi juga seputar manfaat daripada penggunaan masker. Dan juga mengajak kerondian sana juga untuk bergabungan ya. Tapi kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara. Ada ikan tembang, ada ikan tembang dari Momiri Alstar. Dan juga ada Adil Dil dengan nonton bioskop.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka gak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kronen sana perempat RRI Samarinda, Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya di Halo Benua etam. Jadi kronen sana. Sebenarnya memakai masker ketika ada di luar ruangan juga bukan semata-mata mungkin karena etam lagi sakit atau mungkin nanti tertular penyakit orang gitu ya atau gimana. Nah, tapi kerondean sana itu menjadi salah satu perlindungan juga untuk kita ya, yaitu dengan dari debu, asap ataupun partikel udara. Kita terima dulu teleponnya. Halo.
1: Salam budaya.
0: Iya, budayakan salam juga Mbok Reni. Siap. Gimana Mbok Reni? Masih sering pakai masker kan Mbok Reni?
1: Masih.
0: Jadi kalau keluar rumah itu wajib enggak atau mungkin kayak udah kebiasaan pakai masker Mbok Reni?
1: Kalau nesasi kemarin. Nah, apa namanya itu? Darah kotor lah yang para kumpul kan namanya ini para putih itu masker menjaga supaya kalau kita berpapasan dengan orang jadi kadang kena virus
0: yeah.
1: Itu pakai masker kemarin berjalan juga pakai masker tapi itu pas ini aja ya kalau ada apa namanya ada macam penyakit aja yo. Tapi kalau nggak ada penyakit kita pakai tapi jarang.
0: Iya.
1: Tapi kalau di rumah dipakai. Karena kan bisa di rumah ditutup atau kita kan apa namanya pakai pelan atau yang macam virusnya lah. Itu kan dia hilang kan dikasih pelan dikasih apa namanya bebas kuman. Kalau kita keluar rumah ya itu pakai masker atau tidak ada masker itu pakai ini aja pakai tutup yang ada maskernya tuh Mbok. Nah itu aja kita kan tapi kalau call level keluar ya diem aja berhinip kosong. Nah itulah tipnya Morini. Kalau ada penting ya keluar. Kalau penting ya diem aja begini. Macam sekarang nih lah, nggak ada kegiatannya di rumah aja. Ya begitu aja Mbok Ira.
0: Iya siap Mbok Reni. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Reni ya. Iya jadi kronden sana ya ternyata kronden sana. Kalaupun kronden sana pergi keluar rumah menggunakan masker ya. Nah itu merupakan mungkin kebiasaan Bo udah gitu. Jadi sering dah kalau gak pakai masker tuh ada yang kurang katanya gitu ya. Nah tapi kronden sana ada juga orang yang melihat situasi dan kondisi lingkungan. Kalau misalkan udaranya bersih, tidak berdebu gitu ya, aktivitas sebentar aja di lingkungan yang nyaman. Nah biasanya orang juga jarang mau pakai masker ya. Tapi kalau sudah banyak debu ya, asap kendaraan gitu, kualitas udaranya buruk, nah orang pada pakai masker ya. Jadi kerondean sana manfaat daripada masker ya, penggunaan masker. Yang pertama yaitu membantu mengurangi paparan debu, kemudian membantu mengurangi paparan partikel dari asap kendaraan, menjadi perlindungan tambahan juga ketika udara sedang kurang baik, dan mengolah etam lebih nyaman ketika ada di lingkungan yang banyak debunya. Tapi ingat juga, kerondean sana masker bukan berarti mengolah kita kebal ya terhadap semua polusi ataupun penyakit. Jadi tetap perlu memperhatikan lingkungan juga. Kalau misalkan udaranya sedang sangat berdebu dan berasap, nah sebisa mungkin etam kurangi aktivitas di luar ruangan. Baiklah kronden sana, sambil nantikan yang lainnya gabungan juga ya, masih berkesahan. Nah ini ada Mbok Mudrika nih lagi mengetik ya, kita baca dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbok Ira, budayakan salam. Langsung aja ya Mbok, ayo langsung aja masuk ke dapur Mbok, kita makan gitu ya. Ya, mengenai masker, saya selalu menggunakannya sebelum ada COVID katanya gitu yo. Karena sekarang ini Mbok, pepohonan tuh udah berkurang, debu, belum lagi tikus yang tertabrak di jalan mengering dan terbawa angin udaranya, udah nggak sehat gitu yo. Nah, jadi untuk menghirup udara segar itu hanya di waktu subuh bila amun keluar rumah. Kacamata juga pakai, khawatir debu juga dan berakibat iritasi. Nah itu aja ya Mbo, singkat dari saya, makasih atas waktunya. Si bocil saya juga nih Mbo, katanya selalu pakai masker dan kacamata, dibiasakan memang Mbo, katanya gitu yo. Iya, dibiasakan ya Mbo ya. Karena memang betul tuh, kacamata juga penting ya keranden sana. Karena gini kan, Boyer tuh juga pernah tuh jalan-jalan kena binatang, akhirnya sakit tuh merah matanya gitu ya, mengganggu perjalanan juga akhirnya. Jadi memang penggunaan kacamata tuh sangat membantu lah ya. Kadang juga kan kalau helm kan udah ada kaca helmnya gitu ya, cuma kayaknya kurang enak aja gitu kalau nggak pakai kacamata. Jadi memang kacamatanya yang dipakai, anunya apa namanya, kaca helmnya yang agak diangkat gitu ya, karena lebih keren juga kali ya. Oke deh, terima kasih Mbak Mudrikah ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelas.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
4: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana di terasa ya, hampir merapat di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi keroan dan sana, sebelum Mbok Ira akhiri ya, halo benua etam. Jadi kalau keroan dan sana ingin memakai masker, pilihlah masker yang sesuai dengan aktivitas dan juga kondisi lingkungan. Kalau hanya untuk perlindungan dari debu ringan atau partikel lingkungan, masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik itu bisa menjadi pilihan. Yang penting bukan sekedar memakai masker ya, tapi maskernya menutup hidung dan mulut dengan baik. Jangan sampai maskernya cuma dipakai di dagu aja ya, kerondeng sana. Kemudian kerondeng sana jangan lupa juga cukupi kebutuhan cairan ya, apalagi di musim kemarau wayah nih, kerondeng sana tubuh juga mudah lebih mudah merasa haus ya. Amun etam jalan betis atau melakukan aktivitas fisik di luar ruangan, jangan juga menunggu sampai tenggorokan terasa kering ya, baru mencari minum. Kemudian kerondeng sana, kalau etam ingin menjalan betis atau olahraga di luar ruangan, pilih waktu yang kondisi panasnya tidak terlalu menyengat. Hindari juga area yang banyak asap ya, kerondeng sana. Kemudian jaga kebersihan masker. Kalau menggunakan masker yang dapat digunakan kembali, jangan lupa memperhatikan kebersihannya. Masker yang sudah kotor atau lembab biasanya tidak terus digunakan ya. Sementara untuk masker sekali pakai, gunakan sesuai petunjuk penggunaannya. Jangan dipakai berulang-ulang ya dalam kondisi yang sedang dilayak. Baiklah kerondeng sana, jalan kaki ya tetap baik untuk kesehatan, tapi kondisi lingkungan juga harus diperhatikan. Musim kemarau bisa membuat udara lebih kering dan juga lingkungan lebih berdebu. Jadi kerondeng sana, pakailah masker yang sesuai, bisa yang bisa menjadi salah satu langkah perlindungan tambahan gitu ya. Oke, nanti setelah ini kerondeng sana Mbok Ira masih akan hadir menemani Etam Galen dengan informasi di Oda Bekesa ya. Tetap di Perompatan RRI Samarinda, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara, lagu Banjar, si Acil Rahma, Kadada Habar.

0: Ronden sana Prompat RRI Samarinda. UMKM unggulan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatatkan penjualan 1,14 miliar rupiah dalam pameran karya kreatif Indonesia 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus. Dari 15 UMKM yang tampil secara luring, produk kerajinan tas rotan dan manik-manik khas Kalimantan Timur menjadi penyumbang penjualan tertinggi dengan nilai mencapai 615,29 juta rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan, sejumlah UMKM binaan juga mendapat peluang memperluas pasar melalui bisnis matching, termasuk kesempatan ekspor ke Jepang, Italia, Singapura, Afrika Selatan, dan Australia. Menurutnya, capaian ini menjadi peluang bagi UMKM Kaltim untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesiapan produk dalam memenuhi standar pasar internasional. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mau, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana Pro 4 RRI Samarinda. Balik lagi Mbok Ira masih hadir ya, ngawani etam galanya. Dan masih di hambat nih. Kali ini ada Oda Bekesah ke Ronden sana. Mbok Ira punya informasi seputar bagaimana sih cara menjaga kesehatan di tengah polusi udara ya. Dan dipungkiri juga ke Ronden sana ini lagi di baik-baik aja ya udara, apalagi di Kalimantan ke Ronden sana. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa Eta melakukan ya untuk mengantisipasi segala penyakit ya ke ronden sana atau masalah kesehatan gitu yo. Jadi ke ronden sana, yang pertama yaitu gunakan masker saat keluar rumah. Jadi penggunaan masker saat keluar rumah ini juga penting ya untuk melindungi diri, tulak partikel-partikel halus dan udara yang sehat gitu ya. Apalagi nih ya untuk ibu-ibu hamil yang sedang aktivitas di luar, sebaiknya menggunakan masker untuk meminimalkan paparan polutan. Kemudian mandi setelah bepergian. Jadi kalau misalkan krondensan aktivitas di luar ruangan, akan lebih baik lagi nih kalau misalkan krondensan itu langsung mandi dengan air yang bersih. Cara ini juga bisa menghilangkan kotoran ataupun polusi udara yang menempel pada kulit atau rambut. Selanjutnya, keronden sana menggunakan alat penyaring udara. Nah, meskipun alat penyaring udara dikawal menghilangkan semua polutan dalam ruangan, tetapi alat ini kawal membantu untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Selanjutnya, menutup jendela dan pintu rumah ya, keronden sana. Jadi penting untuk Eta menutup jendela dan pintu rumah karena udara luar ruangan yang disehat tujuannya agar udara dalam ruangan tuh diumpat tercemar tulak paparan polutan yang kawa membahayakan kesehatan paru-paru. Masih ada informasi lainnya kan dia yo Mbak Ira hadirkan.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Ronden sana masih seputar menjaga kesehatan saat polusi udara yo. Cara berikutnya yaitu kerondensana sana mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Jadi memang sebisa mungkin etam ni tetap berada di rumah atau mengurangi aktivitas di luar ruangan sangat saat kualitas udara ini sedang di baik yo atau di sehat. Kemudian penuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kerondensana sana konsumsi air mineral yang cukup ya untuk membantu mengurangi iritasi dan juga gejala pernapasan. Dan yang terakhir yaitu konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Tujuannya untuk mencegah dampak buruk polusi udara bagi kesehatan karena sistem kekebalan tubuh kita juga bekerja secara optimal. Baiklah Ronden sana, itulah beberapa informasi bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah polusi udara yang dikutip tulahlodok.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi hari ini ya. Dan nanti akan ada Mbok Mira yang akan melanjutkan siaran di suasana siang hari. Terima kasih yang sudah setia dengarkan Perempat Tulah Hamba tadi sampai wayah nih. Kalau gitu Mbok Mira pamit, kalau salah kata mohon maaf dan masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Eh, kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingabul. Papa nggak sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karawang Deng Sanak, tiga benda pusaka berukuran raksasa Trisula, Kujang, dan Parang Tator resmi diluncurkan di Laman 1001 Mandau, Desa Jembayun, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara pada Minggu 30 Agustus 2026. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan benda pusaka dan warisan budaya kepada masyarakat. Pendiri Laman 1001 Mandau, M. Alif Turiyadi, mengatakan keberadaan tiga benda pusaka tersebut diharapkan dapat menjadi menarik perhatian masyarakat terhadap kekayaan budaya dan sejarah di Kutai Kartanegara. Di samping itu, tiga pusaka ini juga diharapkan bisa menjadi sarana edukasi agar nilai budaya dan warisan daerah tetap dikenal masyarakat luas. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
0: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambel. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambel hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rohan Petar Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hamat menjelang siang, yo kerondeng sanak. Semangat hari Senin ya, di hari terakhir di bulan Agustus. Kerondeng sanak di akhir Agustus kali ini, Mbok Mirkawan Hitam segalanya ya. Dalam sajian Samarinda siang sampai kendiam merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Untung

0: ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
1: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
2: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?

Penemuan prasasti Yupat sendiri ya, Kerandeng Sarak, itu terjadi pada awal abad ke-20. Penelitian awal dilakukan oleh arkeolog Belanda yang tertarik nih sama tulisan kuno pada batu-batu besar di area tersebut. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 karya Marwati Junud Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, penelitian ini kemudian berkembang menjadi kajian epigrafi yang lebih mendalam. Prasasti Yupat sendiri dibuat bukan tanpa alasan ya, Kerandeng Sarak. Adanya prasasti ini sendiri ternyata berfungsi sebagai penanda atau tugu peringatan atas pelaksanaan upacara kurban yang dilakukan oleh raja dan keluarganya. Menurut buku Prasasti Yupat sumber tertulis tertua di Indonesia karya Edi Sediawati, tujuan utama pembuatan prasasti ini adalah untuk mengabadikan peristiwa penting sekaligus menunjukkan kekuasaan dan legitimasi Raja Kutai. Dan siapa sih yang membuat Prasasti Yupat? Prasasti Yupat ini sendiri itu dibuat atas perintah Raja Mula Warman. Ini adalah salah satu penguasa terbesar di Kutayoh, Kerandeng Sarak. Penulisan dan pembuatan prasasti ini pun melibatkan para pendeta Brahmana sebagai bentuk penghormatan atas sumbangan raja kepada masyarakat dan agama Hindu. Kalau dilihat dari bahasanya sendiri ya, atau aksara yang dipakai ya di prasastinya ini sendiri, Kerandeng Sarak itu pakai bahasa Sanskerta dan aksaranya itu pakai huruf Pallawa. Pemilihan bahasa dan aksara ini menunjukkan pengaruh budaya India yang sangat kuat pada masa itu, yoh.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

Sedikit lagi ya Kronik Sana, kebersamaan Etam kali ini di Jejak Budaya. Bicara seputar Prasasti Yupa gitu ya. Jadi isi Prasasti Yupa ini sendiri ya, Kronizer itu mencatat nama Raja Mula Warman, silsilah keluarganya, dan kegiatan upacara kurban besar-besaran yang digelar di Kutai. Prasasti ini juga mencatat penghormatan kepada para Brahmana serta sumbangan besar yang diberikan Raja sebagai bentuk bakti dan legitimasi kekuasaan. Prasasti Yupa ini sendiri ya, ini menjadi bukti tertulis pertama kemunculan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia pada abad keempat hingga kelima Masehi. Dan adanya prasasti ini sendiri pun menegaskan kalau itu ada sistem pemerintahan, kehidupan keagamaan, dan tata sosial yang udah berkembang di Kutai. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang perjalanannya di Kutai ini sendiri gitu, ada kerajaan dulunya ya. Oke, itu tadi Kronik Sana udah cari tahu bareng-bareng seputar Prasasti Yupa ya. Ini salah satu prasasti yang ada di Kutai. Maksudnya salah satu prasasti kerajaan Kutai ya. Nah, informasi ini kutip dari komparan.com. Setelah ini lanjut lagi bakal ada Taras UMKM hadir dengan item segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak Desa Bakti BCA Community Forum 2026 diselenggarakan pada 25 hingga 27 Agustus 2026. Forum tahunan yang sebelumnya dikenal sebagai rapat koordinasi rakor tersebut menjadi wadah evaluasi program, peningkatan kapasitas dan penguatan kolaborasi antara BCA, pengurus desa bakti BCA, pelaku UMKM, pemerintah serta mitra. Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengungkapkan forum ini diselenggarakan untuk menjadi ruang diskusi sekaligus peningkatan engagement antar UMKM dan desa yang selama ini telah menjadi binaan bakti BCA. Harapannya keberadaan forum ini bisa membuka peluang kolaborasi yang semakin luas bagi UMKM maupun desa untuk naik kelas. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Harid mengatakan dengan adanya Desa Bakti BCA Community Forum 2026, BCA berupaya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kompetensi serta menemukan peluang pengembangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompeter Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroni sana merapat pada pukul 11.16 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini dikawani teras UMKM ya. Tentunya masih barengan sama Mira di ruang dengar etam segalanya. Untuk teras UMKM edisi kali ini ya, di hari terakhir bulan Agustus bakal Mbak Mira bagi tips seputar menjalankan bisnis cuci sepatu. Kalau laundry itu kan udah biasa ya, cuci pakaian. Nah sekarang tuh memang lagi banyak orang-orang yang buka jasa cuci sepatu gitu. Walaupun memang hampir sama ya dengan jasa pencucian pakaian atau laundry, tapi ada beberapa hal yang berbeda gitu ya. Nah tipsnya nih, kalau mau mencoba untuk membuka bisnis cuci sepatu, siapa tahu di tempat etam segalanya masih belum ada gitu ya. Yang pertama pastinya melakukan analisis secara mendalam untuk mencari tahu apakah bisnis wine itu punya prospek yang bagus di daerah etam segalanya. Itu harus dicek dulu. Kalau misalnya nggak ada, oh boleh tuh buka gitu ya di sekitar tempat etam segalanya sebagai pebisnis pemula dengan kemampuan dan modal yang mungkin terbatas. Nah cara termudah yang bisa etam lakuin ini dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung di sekitar tempat tinggal etam segalanya. Jadi kalau mau mulai suatu bisnis pastinya harus menganalisa dulu nih, tentunya harus survei dulu lah istilahnya gitu ya, mencari-mencari dan lain sebagainya gitu. Nah kan dia pemirsa bagi tips lainnya ya seputar bisnis cuci sepatu di Kawani Duni sama Daratan Lagu Pop Daerah Nusantara.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: datang dan saya jual.
1: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
0: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
1: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Kicau Mania, yo ke Rondeng sana, barusan ngonetam segalanya di siang kali ini ya. Sebagai penghibur atau segalanya biar makin semangat menjalankan aktivitas. Yo, lanjut lagi nih, kalau udah menganalisa prospek bisnis pencucian sepatu ya di lingkungan tempat tinggal etam segalanya, dan kalau ngerasa peluang usahanya cukup bagus untuk dirintis, tahap berikutnya adalah melakukan persiapan. Jadi harus dipersiapin tuh tegak tempatnya, peralatannya, dan perlengkapan yang dibutuhin sebagai pemula. Untuk tempat usaha mungkin bisa memanfaatkan bagian dari rumah etam sendiri dulu gitu ya. Terus berikutnya harus nentuin mesin cuci sepatu terbaik gitu ya, yang tentunya sih khusus ya shoes laundry machine, karena ini beda ya sama mesin cuci pakaian pada umumnya. Harga sebuah mesin cuci sepatu itu cukup bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah sampai di atas 5 juta rupiah tergantung fitur dan kapasitasnya. Sebaiknya sih kalau pengen beli mesin cuci sepatu ya, itu punya fasilitas dryer atau pengering, sehingga proses penyelesaian pekerjaannya tuh jadi lebih cepat gitu kerandeng sana. Terus perlengkapan lainnya yang harus disiapin ya, tentunya deterjen sampo wangi. Kalau dalam mencuci sepatu ada 3 macam tuh cara pengerjaannya, ada proses wet clean, dry clean, dan wet and dry. Kalau proses wet clean sendiri atau pencucian basah itu dibutuhkan beberapa bahan kimia tegak antibakterial LS, surfactant LS, cleaner OLS, neutralizer SLS, solvent perfume, dan water atau kimia tama. Banyak yo kroning sanak. Lumayan ya. Terus kalau proses dry clean atau pembersihan kering, bahan-bahan kimia yang diperluin ada shoe skinner, kimia utama ada antibakterial LS, neutralizer SLS, dan solvent perfume. Sedangkan untuk proses wet and dry itu pakai peralatan tegak sikat halus, sikat kasar, kuas, terus ada kain microfiber, penghapus karet, sweat sponge, dan juga botol semprot. Kemudian untuk kebutuhan umum selain mesin cuci ya, ada mesin pengering atau dryer, lemari atau rak sepatu, rak untuk peralatan, kantong plastik untuk pembungkus pesanan, dan juga tentunya ATK ya untuk kebutuhan pembukuan gitu keraneng sanak.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Gunung Etam, kroneng sana sedikit lagi kebersamaan Etam kali ini yoh di teras UMKM, bicarangan seputar menjalankan bisnis cuci sepatu ya. Nah terakhir kroneng sana tipsnya ya buat Etam segalanya, yaitu menentukan target pasar dan tempat strategis. Ini penting meneh ya untuk meningkatkan performa bisnis laundry sepatu. Pertimbangin nih jenis sepatu ya, tegak olahraga, formal atau casual. Kemudian siapa sih yang make ini, ngincarnya nih siapa gitu yang bakal datang ke usaha Etam segalanya, apakah mahasiswa, pekerja atau atlet, sampai lokasi usahanya gitu ya, di sekitaran manakah tempat Etam segalanya. Pastiin pilih lokasinya dekat sama target pelanggan ya, misalnya kampus atau sekolah kalau menyasar pelajar gitu ya, karena lokasi yang strategis itu bakal mempermudah pemasaran, sementara lokasi yang kurang tepat itu bisa menghambat perkembangan bisnis Etam segalanya yo. Oke, itu tadi ya tips menjalankan bisnis cuci sepatu yo. Siapa tahu menjadi inspirasi buat Etam segalanya, ndak molah bisnis tegak nih gitu ya, karena bisnis memang cukup menjanjikan ya kroan Neng Sanak. Dan informasi ini kutip dari jurnal.id. Setelah ini Etam bakal masuk sesi musik info ya, jadi tetap terus pantengin Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan yang sanak wajah Terminal Wisata Kota Pasuruan yang terletak di Jalan Panjaitan, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Panggung Rejo, bakal disolek. Dinas Perhubungan di Subkota Pasuruan tengah mengusulkan proyek perbaikan fasilitas umum di terminal tersebut melalui perubahan APBD-PAPBD 2026. Langkah ini dinilai mendesak, mengingat terminal tersebut merupakan pintu gerbang utama sekaligus ikon wajah kota yang menyambut ratusan jemaah peziarah makam Kyai Haji Abdul Hamid setiap bulannya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dishub Kota Pasuruan Hermanto menegaskan pembenahan terminal sangat krusial demi memberikan kesan pertama yang baik serta kenyamanan bagi para wisatawan religi yang datang menggunakan bis-bis besar. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara, Kron yang sanak, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk yang menjalankannya. Ya, lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di musik dan informasi. Ya, Kron yang sanak, ada informasi dikutip dari Instagram berita terkini SMR. Jadi Kapolda Kalimantan Timur mengeluarkan maklumat Kapolda Kaltim nomor MAK garing 1 garing 8 garing 2026 terkait larangan membakar hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam maklumat ini ditegaskan kalau pembakaran hutan dan atau lahan adalah perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena bisa menimbulkan berbagai dampak mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, sampai terganggunya aktivitas masyarakat. Kapolda Kaltim juga mengingatkan adanya sanksi hukum berat bagi pelaku berdasarkan pasal 308 UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku pembakaran yang menimbulkan kebakaran bisa dikenakan akan pidana penjara sesuai dampak yang ditimbulkan, termasuk ancaman hingga 15 tahun penjara apabila menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain itu, hutan maupun lahan yang telah terbakar ini dilarang dimanfaatkan ya oleh siapapun sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap. Jadi buat etam segalanya yang nemuin tuh adanya kebakaran hutan atau lahan ya, atau ngeliat tindakan pembakaran hutan dan lahan, ini diminta segera lapor ya ke call center Polri 110. Jadi salah satu pesan dalam maklumat ini juga ya, Kron yang sanak, yaitu demi keamanan dan ketertiban etam segalanya, jangan membakar hutan dan lahan gitu ya, karena udah ada undang-undangnya, ada pasalnya juga. Jadi jangan sembarangan ya kalau mau bakar-bakar tuh, Kron yang sanak ya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ya Midoya. Yum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Benua Etam, informasi terakhir untuk Etam segalanya di sesi musik info. Ini ada beberapa kabar kecelakaan lalu lintas ya, kalau dilansir dari Instagram kabar Samarinda underscore official. Yang pertama, ini baru pertama loh kroneng sanak ini, ada insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Tatako Sungai Kapi Samarinda. Truk keluar jalur dan masuk ke saluran air, dan saat kabar ini beredar pun sudah berlangsung proses evakuasi truk, tapi belum diketahui penyebab pasti insiden ini kerawan yang sana. Terus lanjut lagi ya, ini juga sekitar sejam yang lalu sama berita sebelumnya, ini ada insiden kecelakaan lalu lintas di dekat Kebun Raya Samarinda. Pengendara mobil box keluar jalur menghantam tiang karena mengantuk. Dan alhamdulillahnya dia ada korban jiwa dalam peristiwa ini ya. Korbannya hanyalah mobil boxnya kroneng sanak nih. Hati-hati saat berkendara apalagi lagi ngantuk yo. Nah itu harus beristirahat sejenak ya kroneng sanak. Karena kalau lagi ngantuk tuh beneran deh kayak gak kerasa gitu. Kalau ternyata udah mulai oleng kalau bawa kendaraan gitu ya. Jadi kalau udah ngerasa ngantuk, dibawa istirahat dulu ya. Terus lanjut lagi nih, ada kabar kecelakaan lalu lintas lagi. Ini di kawasan Jalan Poros Sambutan Makroman. Jadi pengendara motor terjatuh, diduga akibat jalan yang licin karena tumpahan solar atau oli. Ini buat tem segalanya yang lagi mengendarai motor atau mobil nih, hati-hati aja ya di kawasan Jalan Poros Sambutan Makroman, karena ada jalanan yang licin, ini ketumpahan solar atau oli gitu ya. Oke, kalau gitu kroneng sanak sampai di sini kebersamaan Etam di musik dan informasi yo. Setelah ini ada mitos fakta hadir di ruang dengar Etam segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Bual, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Bual pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Bual.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaretan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroneng sana Kabupaten Buleleng Bali yang dipercaya IMI Pusat kepada IMI Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan kejuaraan nasional Kejurnas Time Rally putaran keempat tahun 2026 dinilai sukses dan terbaik dengan jumlah peserta rally yang terbanyak. Event otomotif bertajuk Buleleng Paten Merah Putih Bali Wisata Rally 2026 mengambil start di titik nol kawasan Praja Mandala Singa Ambaraja dan finish di kantor Bupati Buleleng berlangsung 2 hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Agustus 2026. Ketua Panitia Buleleng Paten Merah Putih Bali Wisata Rally Gede Agra Kumara mengatakan event otomotif ini diikuti sebanyak 30 mobil dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut ambil bagian seperti dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga Ketua KONI Buleleng mengapresiasi dipilihnya Buleleng sebagai tempat pelaksanaan seruan Kejurnas Time Rally ini. Menurutnya kehadiran peserta dari berbagai daerah menjadi peluang untuk mempromosikan pariwisata di Buleleng. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demand pull inflation atau inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Sadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini Teno ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi denger perompak RRI.
3: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
4: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital ya. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
3: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
4: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

Lagu Jambi dengan Rumah Tangga Rasa Penjara, bersengonetan segalanya ya. Nah lanjut lagi nih, bicara kan seputar mitos fakta kaos putih. Ada juga yang bilang dan diyakini orang-orang kalau kaos putih itu bisa memantulkan cahaya atau panas. Nah pernyataan ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi Juandi selalu benih gitu yo. Ini bisa dijelasin secara teori, kalau pakaian putih yang dikenakan itu tergantung dengan situasi serta kondisi tempat dan juga tegak apa potongan kaosnya ya. Misalnya nih, kalau kondisi angin atau etam segalanya tuh pakai kaos yang ketat atau ndi. Nah kalau pakai kaos yang ketat itu bisa menyerap panas lebih cepat. Nah itu kalau misalnya pakai kaos yang ndi ketat atau oversize gitu ya sebutannya wayah nih. Nah itu ndi menyerap panas lebih cepat. Itu tergantung ukurannya berarti ya. Terus ada juga tuh yang bilang kalau warna putih itu mempresentasikan warna yang kuno. Wah ini ndi benih ya. Bisa dibilang warna putih itu justru warna yang abadi loh. Bahkan warna putih itu dekat benih sama konsep kontemporer. Bahkan kalau etam segalanya pakai kaos warna putih sebenarnya tuh bisa membuat lebih terkesan modern gitu ya. Karena kaos putih itu apa ya? Karena bisa dimatchingkan atau bisa dipadupadankan dengan gaya apapun. Jadi kayak kaos putih itu serba bisa lah istilahnya kayak gitu ya, jadi kuno yo. Nah ada lagi tuh mitos lainnya ya, ada yang bilang kalau pakaian atau kaos putih itu bisa menjadi SPF sun protector factor atau tabir surya alami bagi kulit etam segalanya. Oh sebenarnya ini benar, tapi kalau pakaian putih etam segalanya dalam kondisi basah misalnya saat berkeringat gitu ya, justru SPF-nya bisa anjlok. Nah ini antara benih atau ndi jua yo. Intinya kalau misalnya pengen menjadi SPF alami bagi kulit etam segalanya, boleh pakai kaos putih, tapi pastiin etam segalanya ndi berkeringat atau kaosnya ndi panas. Ndi basah ya.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistylium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, kroning sana kita tadi ya udah Mbok Mira aja ketam segalanya, cari tahu bareng-bareng mitos fakta seputar kaos putih ya. Informasi dikutip dari bandungkaospolos.co.id. Dan sampai di sini juga Mbok Mira kroning atau segalanya ya dalam sajian Samarinda siang. Jadi makasih buat yang masih setia nih manteng perompak Samarinda dari hamba tadi sampai wayah ini Mbok Mira yang siaran ya. Setelah ini Atam bakal bergabung dengan perompak R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Kalau gitu selamat beraktivitas di hari Senin ini yang lumayan langat cuacanya, tetap semangat, jangan lupa dibawa happy yo. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya pastiin tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Horian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fadriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fadriah. Mohon maaf Kak Fadriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Lebih baik, iya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandun pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, okay, sudah baik. Iya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fadriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Okay. Untuk Kak Fadriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya, yeah,
3: betul. Baik, kebetulan sekali ya, Datuk. Nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini, Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut tujuh baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita tak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, kan? Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Mm.
4: Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini pun memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm.
4: Jadi nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu, gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah kalau sekarang, nah, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka mengenai itu. Nah, sekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuh oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang

0: Grace. Ya. Nah, 15-12 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu ada satu sama Riau sebagai provinsi Riau, ya. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 15-11 Melaka jatuh bertugas, 15-12 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 15-12 hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu yang jadi benar. Mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba orang-orang kalau catatan kita perang patriotisme ini itu kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad 17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit.

0: orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari maskap perdamaian. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicaraan internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, oh Melayu Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu, misalnya contoh, di Kampar itu, misalnya. Di Kampar itu, Depun Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini, kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinghe yang sekarang adalah Singapura.
0: Narasinghe itu Indragiri.
1: Baik.
0: Kalau kita lihat gini, Indragiri, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekenlah surat keputusan Pemerintah itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kerja darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita biar saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir, kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah, ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini, gitu. Yaitu, dan kena ada sejarah, kalau kita mengatakan gini, mohon maaf, Tuan, ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Bilang gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau kok? Bilang gitu kan. Coba, gitu kan. Jadi coba lihat, lihat kerajaan Johor. Kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indragiri. Iya, itu kan. Hmm. Jadi itu, ya itu artinya, ya Alhamdulillah kita, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang gitu.
1: Baik Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar, dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, gitu, dengan perusahaan Belanda. Gitu. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut di semua itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin ini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas, dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah, itu kan gini anu Puan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi Alhamdulillah sekarang ini sudah, Alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau, dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita, dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item, itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berdua bukan dari Riau. Tapi justru dia di seputaran utara sana gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Gunung Sahari Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas, dia muridnya 20 ribu orang ya, jadi pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita ingin beri itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga juara agak peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Dria, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Baik, Noel.
2: Oke, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya?
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria ini di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wah,
3: senang sekali ya, ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan fasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negara. Terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan fasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih toko-toko dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya? Baca. Tengku Pamusai. Itu saja saya ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Yeah. Puan Datuk Bang Noel, yeah, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak boleh diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ini, ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu tuh. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum, Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik di Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Okay. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada, di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bang tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Gosman Batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak tidak ada yang yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu tuh. Oke. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: InsyaAllah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depan, InsyaAllah.
1: Oke, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yuskil Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Dasana Museum Kayu Tua Himba Tenggarong Kota Kartanegara masih membutuhkan tambahan fasilitas dan koleksi untuk meningkatkan daya tarik kunjungan masyarakat. Saat ini museum dinilai masih memiliki fasilitas yang terbatas seperti belum tersedianya area permainan anak, musola dan panggung hiburan. Karyawan museum juga berharap adanya pembaruan koleksi karena sejak museum dibangun pada 1994 dan dibuka untuk umum pada 1996, belum ada penambahan objek secara signifikan. Selain fasilitas dan koleksi, promosi museum juga dinilai perlu ditingkatkan. Menurut pihak museum, koleksi baru dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk kembali berkunjung, sehingga promosi akan lebih efektif. Dengan pembenahan fasilitas, penambahan koleksi dan promosi yang lebih luas, Museum Kayu Tenggarong diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata edukasi dan budaya unggulan di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesungguhnya itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya Etam Dang, Dang Dangdutan. Selamat sore, akronin sana RRI Pemat Samarinda. Kembali berjumpa lagi dengan Mbok Mia ya. Semoga tidak bosan dengan suara Mbok Mia ya. Baru hari Sabtu kemai ya, dengan suara Mbok Mia di Dendang Merian. Hari ini kita ketemu lagi di Musim Mbok, di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Masya Allah, tidak terasa yo. Ini sudah di akhir bulan Agustus nih. Besok kita udah ketemu bulan baru, bulan September ya. Semoga Etam besok tuh masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan seterusnya sampai selama-lamanya pokoknya leh. Amin. Jadi semua di Dendang Merian nih sudah Mbak Mia share ya lagu-lagunya ya di Facebook. Dan lagu-lagunya tadi kita dengarkan lagu Cincin Kepala Sundari Nurdin Yaseng. Tentunya seperti biasa Mbak Mia mengajak kita segalanya untuk bergabung nih Bu Sumbo di 0541727656 atau di 7361552. Bisa juga ya di WhatsApp di 0811589984 dan di Facebook juga bisa di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Lagu-lagunya sudah mau share ya Bu Sumbo ya. Kalau gitu kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di jalur telepon. Setelah itu kita kelas pada Bu Ore ini tadi tuh Mbak Mia lihat nih deh. Halo. Terputus, iya di telepon terputus. Ya sudah kita sapa Mbok Reni ya. Mbok Reni dulu deh. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dang Duta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Reni Grece.
1: Iya, Monia yang kece.
0: Mbok Reni, kalian tidur siang?
1: Enggak, Mbok.
0: Enggak, Mbok ya?
1: Udah.
0: Udah tidur siang?
1: Iya, karena tadi itu kan minum obat.
0: Walah, cepat sehat ya, Mbok, yo.
1: Ya, sudah 90%.
0: 10% lagi, nih, alhamdulillah nih. Kenapa Mbak?
1: Satu lagi,
0: 10% lagi.
1: 9% belum 100.
0: Iya, belum 100. Sedikit lagi lah pokoknya. Sehat terus pokoknya Mbak Reni.
1: Intinya kalau enggak ada yang dikerjakan, kosa keluar. Enggak penting kosa keluar. Santunya dikirim sama keponakan. Heeh. Ya, keponakannya tuh. Lagu apa nih Mbok?
0: Lagunya ada Garam Rasanya Gula, Nabila Gomez, ada Ayo Pacaran Sandrina, Kesempurnaan.
1: Yang
0: mana?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama? Hmm. Yang pertama Garam Rasanya Gula.
1: Pernah ngerasain?
0: Belum pernah, nano-nano kayaknya rasanya nih leh.
1: Ini rasanya gak enak.
0: Bener Mbok ya?
1: Enggak enak. Rasanya asin-asin,
0: manis-manis. Manis-manis gitu Mbok ya.
1: Ya mau dimakan. Enggak enak tapi itu hubung obat anu ya.
0: Iya.
1: Obat ini berak-berakan rasanya.
0: Oh, tegak oralit berarti.
1: Iya. Jadi kurang enak. Enak menyakit perut tapi enggak bisa juga enggak mampu. Enggak. Lawan di September ini, tadi dihantam dengan ini aja pucuk jamu.
0: Nah, walau bisa jamu.

0: Ya.
1: Oh, Busuklif yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ini apa bahasa Manado? Apa kabar ini?
0: Ini dengan Mia kan?
1: Iya, benar.
0: Oh, aku udah pernah masuk ke Mia atau baru kali ini?
1: Kayaknya baru pertama deh.
0: Oh, betul. Apa kabar? Oh, baikku. Baikku baik, kabarku baik.
1: Apa bahasa Manado-nya? Apa kabar?
0: Bagaimana bagi oh, apa kabar itu? Apa kabar?
1: Oh, sama aja hamba Indonesia ya berarti.
0: Sama aja. Bagaimana kabar?
1: Bagaimana kabar? Gimana belajar bahasa?
0: Bagaimana kabar ngana?
1: Ngana
0: bagi itu. Orang kamu apa saudara?
1: Taunya Mbak Mia taunya cuma Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung lagunya Gunawan.
1: Lagunya Gunawan. Iya.
0: Kirain ada lagi yang satu.
1: Apa itu?
0: Apa? Bolokong jangan ngelapas.
1: Oh, lagu Manado juga itu.
0: Iya, lagu Manado tapi pernah dinyanyikan oleh Yudika.
1: Oh, aduh belum pernah denger nih, nanti deh. Bisa jadi list lagu kaya, yang mau didengarin ini.
0: Body badonton, ngarepe body pica-pica
1: poco-poco. Oh, itu pica-pica poco-poco itu juga Manado berarti.
0: Pernah. Manado itu.
1: Oh, alah.
0: Ngarepe body poco-poco. Ngarepe goyang pica-pica.
1: Ngarepe body.
0: Aduh, hai.
1: Malah yang nyanyi malah busu cleaning bukan dari perempat yang nyanyi nih. Busu mau lagu apa nih ngomong-ngomong nih?
0: Pilih sendiri atau ada di list?
1: Ada di list, saya bacakan ya.
0: Oke.
1: Ada Ayo Pacaran dari Santrina, Kesempurnaan Cinta Ayu Angels, Takdir Evita Mala, Yang Penting Happy Gita Yobi, Nyut-nyutan Jirayut, Rinduku Opat
0: Tatem. Itu aja.
1: Ya mana?
0: Yang penting kita happy.
1: Yang penting kita happy, Gita Yobi. Oke,
0: iya,
1: siap.
0: Iya kan, walaupun panas-panas gini, yang penting kita happy-happy.
1: Ah, benar.
0: Terasa gitu.
1: Benar-benar harus mau panas mau hujan harus disyukuri ya, Bu Suklit ya.
0: Betul. Baik, gimana kabar di sama Dina sana? Aman-aman enggak? Hutangnya gimana? Udah.
1: Kalau seperti yang beredar di sosial media,
0: padamkan atau masih ada kan?
1: Masih sih, tapi mungkin agak berkurang. Cuman iya, karena kemarau banget ini, Busu.
0: Iya.
1: Semoga cepat membaik lah.
0: Mudah-mudahan cepat turun hujan ya.
1: Amin. Mungkin bulan Oktober sih kayaknya, insya Allah.
0: Aduh,
1: lama banget ya.
0: Mudah-mudahan ini awal bulan Desember, September gitu.
1: Iya, semoga bulan depan langsung turun hujan gitu ya.
0: Oke, itu yang kita harapkan semua ya.
1: Apalagi bener.
0: Di Kalimantan, hutan terbesar juga di Indonesia, wow gitu.
1: Benar-benar. Salamnya buat siapa nih, Busu?
0: Oke, Kak Klik, salam dulu. Pertama sama Mia ya, perdana loh.
1: Iya, perdana nih.
0: Salam sehat dan sukses ya terus bersama klub. Terus Nitanya ada kan? Penyiar Nita ada kan?
1: Ada.
0: Penyiar Nita kan?
1: Ada.
0: Oh iya. Salam ya sama penyiar-penyiar Pro Ampa ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, saya sapa dulu temanku yang ada di Manado ya. Yang di Minahasa ada Tajudin. Dan ada yang sudah gabung duluan tadi. Siapa Bu? Siapa tadi?
1: Ada Mbok Reni tadi.
0: Mbok Reni? Oke, salam kenal ya dari Cliff, dari Manado, Sulawesi Utara. Dan ada yang terputus, kalau tidak salah ya sempat saya dengar terputus. Coba berusaha, siapa tahu tergabung. Dan kita saling sapa menyapa, ramaikan di Prompet Samarinda.
1: Betul sekali, Busu.
0: Oke, saya buka semua aja ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Busu Cliff. Selamat sore. Iya, Busu Cliff dari Manado. Kita sapa satu lagi pendengar ya. Sebelum kita masukkan dia ke azan asar nih di jalur WhatsApp nih, ada Mbok Maya di Gorontalo. Halo. Nenang Murian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Murian.
1: Waalaikumsalam.
2: Dendang dutan.
1: Apa kabar Mbok Maya?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik. Oh, punya kabar nih, Bo.
1: Alhamdulillah kabar baik juga ini.

0: Liman di Gorontalo.
1: Cuacanya Samarinda.
0: Cuacanya seperti biasa masih panas menggantar. Kalau di Gorontalo gimana nih, Mbok? Sama ya?
1: Ya sama.
0: Sama. Ya, kita satu Indonesia.
1: Kok sama sih?
0: Kok sama? Kan kita sehati nih, Mbok.
1: Hujan.
0: Iya. Tapi semoga bulan depan udah hujan ya, Mbok ya. Jadi biar kita enggak gagerahan banget nih, kayaknya kalau sampai panas kayak gini kita pakai kipas nih rasanya kayak di Sembur Naga.
1: Iya, benar banget.
0: Benar banget. Mbok Maya enggak mau lagunya apa nih, Mbok? Nih sebelum kita mau masuk ke azan asar nih di 15.29, heeh. Lagunya ada Ayo Pacaran dari Sandrina, Kesempurnaan Cinta Ayu Angels, Takdir Evita Mala, Nyut-nyutan Jirayut, Rinduku Opa Tatang, Kurindu Ayah Selviyama, Karmamu Gunawan, Senandung Rindu Eri Susan, Jangan Lama-Lama Ebi, Top-topan Via Valen, Sebatas Apa Trio Menyala, Berhenti Berharap Tasya Rosmala, Bintangku Putri Isnari, Zikir Cinta Zainul Bashar, Aku Kangen Kamu Fitri Karlina. Yang mana nih, Mbok? Mbok Maya?
1: Selviyama aja.
0: Selviyama, Kurindu Ayah. Oke, salamnya buat siapa nih, Mbok?
1: Iya, Selviyama. Terus ya, mau dimaklumi aja ya.
0: Iya, okay, ya. Gak apa-apa, Mbok.
1: Kayak gitu mulu.
0: Putus-putus suaranya.
1: Soalnya Mbok Maya gak bisa masuk via telepon biasa seluruh, entah kenapa dicoba tapi nggak bisa. Padahal pengennya sih kalau itu normal kalau lewat telepon biasa.
0: Seluler nggak apa-apa.
1: Iya, tapi nggak bisa kayak terblokir nih nomornya Mbak Maya, nggak terembus.
0: Aduh, kurang tahu juga itu kenapa, mungkin dari
1: maksudnya nggak tahu apa yang mungkin sinyalnya
0: ya. Mungkin ya, Mbok ya. Mbok Maya boleh nih salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Iya, menyapa pertama dulu buat Mbok yang lagi beraktivitas. Terus buat ya, tanpa yang terkecuali, seru banget, gak bisa Mbok Maya dulu semuanya. Salam sehat lalu, salam sehat buat semuanya. Insya Allah kita semua dengan Allah SWT dan hujannya akan segera turun.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Maya di Gorontalo ya. Kalau gitu busu Mbok, kita naling ke kumandang azan dulu ya, kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan setelah itu kita akan dia sambung lagi nih di Denang Merian. Kemudian Mbok akan putarkan lagu-lagu pilihan dari kita segalanya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
5: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
6: A few moments later.
4: Belum selesai juga.
5: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
6: One eternity later.
5: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
4: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
5: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
4: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
5: Hehehe, iya Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kembali lagi di Dinang Merian waktunya Etam Dangdutan. Ya, Bu Sumba, kita udah nelingak tadi beberapa lagu dangdut pilihan Bu Sumba segalanya ya. Kita sapa satu lagi nih Bu Sumba yang mau bergabung. Sebelum kita kan dia ke kabar Etam di pukul 16 ya Bu Sumba. Halo. Dinang Merian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sudah makan apa belum, Busu?
1: Sudah.
0: Makan apa, Busu?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem, nyamannya segar benar ini. Busu Ari, lagunya ini bacakan ya. Ada Ayo Pacaran dari Sandrina, Kesempurnaan Cinta Ayu Angels, Takdir Evita Mala, Nyut-nyutan Jirayut, Rinduku Opa Tatang, Karmamu Gunawan, Senandung Rindu Eri Susan, Jangan Lama-Lama Ebi, Top-topan Via Valen, Sebatas Apa Trio Menyala, Berhenti Berharap Tasya Rosmala, Bintangku Putri Isnari, Zikir Cinta Zainul Bashar, Aku Kangen Kamu Fitri Karlina.
1: Jangan lama-lama
0: dari Ebi. Salamnya buat siapa nih, Busu? Oke, siap. Terima kasih Busu Ari, kendia buat putarkan yo.
1: Ya.
0: Oke, Busu Ari. Assalamualaikum. Iya Bu Suari, ya ini masih sempat nih ya Pak, satu lagi nih sudah mepet pun, kan dia jeleh mau buka lagi ya Bu Sumbo ya. Ini sudah di 15.58 ya, satu menit lagi kita ketemu sama Habar Etam di pukul 16. Tapi sebelum itu ya Bu Sumbo ya, Mbak Mia mau informasikan dulu untuk pantauan lalu lintas di kawasan Yamin, Wayahni ya. Di jam-jamnya orang pulang kantor, pulang kerja nih cukup ramai nih, cukup padat. Dan hati-hati Ibu Sumbo ya, mun etam melintas di simpang Lembus yang ke arah Juanda, biasanya di situ macet beneh, apalagi dari arah Juanda ya, ke dari simpang Air Putih di situ ya Ibu Sumbo. Yang mau ke arah Antasari, ke arah MT Haryono, ke arah Suryanata. Nah, di situ biasanya padat benar Bu Sumbo lalu lintasnya. Etam enggak usah ngebut, enggak usah nyelip-nyelip, hati-hati aja di jalan ya. Utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan, karena keluarga kita, saudara kita menunggu kita di rumah nih Bu Sumbo yo. Selain itu, selain di wilayah situ ya yang biasanya terjadi kemacetan, biasanya ya di simpang Tengkawang, nah di situ juga sering terjadi kemacetan. Sering, memang setiap hari ya, apalagi karena di situ kadang misalnya dari arah M Said menuju keluar itu belum hak lampunya berwarna hijau ya, sudah aja di starternya tuh ke depan beneha. Jadi mungkin mon ada yang kosong-kosong si dah menyalip, padahal nih boleh Bu Sumbo, itu membahayakan. Tetap etam harus mematuhi peraturan lalu lintas ya, ikuti rambu lalu lintas, jangan hak etam tuh membahayakan etam sendiri dan juga orang lain tentunya ya Bu Sumbo. Nah kalau gitu di pukul 16 Mbak Mia akan bacakan kabar etam ya. Setelah itu kita nanti lanjut lagi Bu Sumbo, kita nelinga lagu dangdut pilihan.
2: RRI Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengesan Amhakam Mas Karnipal yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2026 di Samarinda diundur menjadi 27 September 2026. Perubahan jadwal dilakukan karena agenda pawai dan kegiatan masyarakat di Samarinda selama Agustus cukup padat. Tanggal baru tersebut dipilih bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia sehingga diharapkan memberikan momentum yang lebih kuat untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Maka Mas Carnival tetap akan menjadi ruang ekspresi bagi komunitas seni, budaya, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif. Peserta akan menampilkan beragam kreasi topeng, dan kostum dalam pawai yang direncanakan mengambil rute dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan seni budaya Kaltim, sekaligus memberi kesempatan bagi komunitas untuk menunjukkan kreativitasnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi bersama di Danang Marian, waktunya Etam Dangdutan ya. Kita ada yang mau bergabung lagi. Halo Danang Marian.
1: Salah budaya salah. Kok salah ya? Salah.
0: Betul aja bos, betul.
1: Orang dangdut tata.
0: Iya, dangdut tata. Ini tapi dangdut Mia ini.
1: Iya, ulang lagi.
0: Gimana? Danang Marian.
1: Waktunya Tam Dangdutan.
0: Dangdutan. Apa kabar Bos Misran?
1: Baik. Aku tadi kebanyakan menghayal, Mbak siapa nih?
0: Mbak Mia,
1: kebanyakan menghayal.
0: Menghayal apa ini?
1: Menghayal, nggak jadi orang kaya.
0: Amin. Itu juga momen juga tiap hari ngayal, Usu.
1: Nggak menghayal jadi orang kaya, tapi bisa-bisa.
0: Bisa, amin kan dulu, Usu.
1: Ngamin kan ya.
0: Iya, Mbak Mia juga nih pengen juga jadi orang kaya. Tiap hari juga menghayal ini.
1: Yang penting jangan menghayal bukan-bukannya kan.
0: Iya, betul sekali Bu Su.
1: Yang penting dinikmatin khayalan itu kan.
0: Betul, siapa tahu kan menghayal jadi orang kaya beneran jadi doa. Amin.
1: Jadi khayal jadi kenyataannya kan.
0: Betul.
1: Kita aja mau apa? Ambonia lagunya lagu apa ini ya?
0: Lagunya ada kesempurnaan cinta Ayu Angels.
1: Itu aja deh.
0: Langsung aja ya, ya sudah. Salamnya buat siapa nih Bu Sumisran?
1: Salamnya buat Bu Sukuta, semoga sehat. Buat Bu Saga, buat Mbak Nana, buat Bu Sumisran, Bu Seto, Bu Yuli, buat serondeng aja Mas Ran. Salamnya buat seberataan dari Asam Pajet sampai kecuali.
0: Betul.
1: Semoga Mbonia diberi kesehatan, jangan usahanya dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Pantin,
1: aku gak pantin dengan ya.
0: Gak apa-apa Bu Su.
1: Ya rakit-rakit dahulu.
0: Cakep.
1: Untuk mencari si mangga muda.
0: Cakep.
1: Sakit-sakit dulu untuk mencari si janda muda.
0: Ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran ada aja nih pantunnya leh. Semoga kita kesehatan ayah Bu Su ya, dan semoga hayalannya menjadi kenyataan. Amin. Ada Bu Su Sulaiman Tela di ujung sana, kita sapa dulu. Halo, Danang Marian. Halo, Danang Marian.
2: Halo. Waktunya dang.
0: Mau ngelain Bu Sumisran ini kayaknya.
2: Dangdutan.
0: Apa kabar Bu Su?
2: Kabut ini, Mbok.
0: Lagi berkabut di Lewakung.
2: Ngeri kabutnya, Mbok.
0: Tebal sekali. Dari mana itu Bu Su? Dari Tenggarong kah itu? Arahnya tuh.
2: Ini di Lewakung, mungkin dari Tenggarong kali kan?
0: Iya.
2: Jadi asapnya di
0: Tenggarong. Semoga cepat membaik ya Bu Su ya.
2: Kayak redup-redup gitu nih, Mbok.
0: Iya.
2: Jadi cahaya mata kita tuh agak silau, Mbok, melihat ke atas.
0: Iya. Terus biasanya agak warna kuning sedikit itu langitnya, Bu Su ya.
2: Iya, agak kuning-kuning,
0: Mbok. Benar.
2: Karena kalau paling jelas kabutnya itu, Mbok, ada dekat pohon-pohon, Mbok. Pohon-pohon rindang itu kan yang kelihatan dari jauh itu kan kayak ada embun. Jadi itu pasti kabut.
0: Oh.
2: Ya, jadi di situ melihatnya kalau kita melihat ke atas langit-langit itu, Mbok, dia anu aja agak kekuning-kuningan gitu, Mbok. Agak redup.
0: Benar.
2: Nah, ini wah, hati-hati, Mbok. Ini kalau pengemaraunya panjang terus kayak gini, wah. Membuang puntung rokok aja bisa hidup nih, Mbok.
0: Benar. Semoga bulan depan sudah mulai hujan ya, Bu Su ya.
2: Gimana, Mbok?
0: Semoga bulan depan sudah mulai hujan.
2: Oh, iya. Udahan aja, Mbok.
0: Amin.
2: Iya, jadi informasi lalu lintasnya, Mbok. Ya, ramai lancar ini, Mbok. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 terpantau kelihatan ini, Mbok. Terutama ading-ading sekolah juga baru pulang sekolah. Heeh, Mbok. Ya, alhamdulillah, Mbok, sambil goreng tela-tela kita nih.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Semoga ramai lancar pokoknya tela-telanya, Bu Su.
2: Iya, Mbok Mia kan?
0: Iya, benar.
2: Iya. Semoga juga kru-kru RRI Pro 4 juga yang ada di studio ya. Selamat bertugas saja. Yang lagi mendengar acara Dendang Marian ini tetap semangat meskipun cuaca panas. Asikan. Jadi kita pakai masker, Mbok ya.
0: Benar, pakai masker.
2: Jadi banyak-banyak ini banyak supaya banyak yang ada yang beli jual masker lah kan. Karena ini ngeri nih.
0: Benar. Harus pakai masker, busu.
2: Iya, masker, banyak-banyak minum banyu air putih.
0: Benar.
2: Iya. Itu, Mbok.
0: Busu, mau lagunya busu, apa busu. Nih lagunya?
2: Oh, lagunya apa nih, Mbok? Ya, di format.
0: Lagunya ada Takdir, Evita Mala, Nyut-nyutan Jirayut, Rinduku Opa Tatang, Karmamu Gunawan.
2: Rinduku.
0: Rinduku. Iya. Oke, siap.
2: Ya, salam busu-busu, Mbok-mbok. Tua-tua di mana saja berada. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulaiman yang ada di Lawa Bakung ya. Semoga kita sehat selalu dan yang lagi di luar yang beraktivitas di luar jangan lupa dipakai maskernya karena ya di Samarinda kota ini juga terlihat nih langitnya biasanya jernih warna biru jernih atau putih tapi putih yang putih tapi ini agak kuning sedikit ya Bu Sumbo ya. Semoga yang terjadi di Kalimantan tegak kebakaran hutan kebakaran

0: Di Palu gimana Bu Su? Kena nggak sih kabut
1: Aduh, kalau di
0: asapnya nih?
1: cerah ceria mas,
0: Cerah
1: cerah
0: ceria.
1: juga, iya.
0: Nggak kena kabut asapnya di situ ya Bu Su ya?
1: Anda, kita kan jauh.
0: Alhamdulillah, aku di Kalimantan ini lagi agak kurang kondusif sih udaranya sih Bu Su.
1: Kan saya lihat juga di Facebook itu, anehnya itu kebakaran kacang ya.
0: Benar. Semoga lekas membaik di sini dan di Palu juga semoga dimanapun keadaannya selalu baik tentunya Bu Su ya.
1: Ya, amin.
0: Amin. Bu Su Nasrul mau lagu apa ini Bu Su?
1: Lagu apa? Lagu apa Mbak?
0: Lagunya ada Takdir dari Evi Tamala, Nyut Nyutan Jirayut.
1: Ya
0: mana?
1: Ya Takdir.
0: Ya Takdir Evi Tamala, langsung aja Evi Tamala ya. Salamnya buat siapa nih Bu Su?
1: Sahabat tugas, semua ke rumah, semua krunya sampai dari atas tugas, selamat sore. Selamat melepasnya saya selalu, salam satu hati semua. Selamat sekali, salam kompak semuanya lah. Aku dulu aku tak sempat minat, masih selamat sore kompak. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Nasrun yang ada di Palu. Ya, kita ada Bu Su Mamat di ujung sana. Halo, Denang Merian.
2: Halo Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Samarinda mulai heboh dengan asap kayaknya nih.
0: Iya tuh Bu Su.
2: Biasa mah.
0: Biasa mah ayo. Tapi tetap harus pakai masker Bu Su ya, mau mengurangi nih.
2: Kalau saya tuh mah tiap hari itu pakai masker Mbok, siang malam Mbok. Pakai kacamata Mbok hitam kan, jadi mengurangi debu.
0: Bejur.
2: Soalnya asapnya kan di keciuman baunya mas,
0: dia
2: heboh.
0: Tapi kalau para di kukar, anu Bu Su, rame juga.
2: Kalau di kukar takut saya Mbok, karena kan saya buka akses kan buka terus
0: tuh di
2: mana di Kalbar.
0: Apalagi Pontiana, para di para loduri kemai itu, umai hak dibakar hak tegaknya tuh leh.
2: Soalnya boy ketegak tadi tuh Mbok. Mau negur Mbak, di orang kan banyak tuh. Tadi kan saya pasar kan.
0: Iya. Yeah.
2: Dibakar Mbak, aduh misalnya
0: saja.
2: Kan ada, iya membakar tuh Mbak, coba jangan dibakar Mbak. Di gang roda tuh nah kan Mbak, ke pasar nujunya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Kuburan kan sebelah kuburan ini Mbak. Semuanya kering Mbak, tapi memang banyak orang kan. Jadi bunyi saya, mohon sudah api itu kecil jadi kawan Mbak ya.
0: Banyak.
2: Kalau sudah besar jadi lawan.
0: Jadi lawan.
2: Nah, banyak kan rumah-rumah orang, tapi saya diam di situ Bang. Kalau saya diam di situ Mbak pasti saya tegur dah. Bawakan apar dan bawa semprot Mbak, biar aja nya. Jadi Mbak, kan ada undang-undang BLHD itu sebenarnya, cuman orang ini kadang-kadang di tahu.
0: Iya.
2: Sekarang buka akses kan bisa kita melihatkan, oh ini enggak boleh bakar.
0: Bejor.
2: Tapi tahu sebenarnya kan dibakar dengan sengaja kan banyak yang ditangkap tuh.
0: Benar.
2: Sesuai hukum dengan berlaku kan seperti itu. Jadi ya jangan membuang puntung rokok sembarangan kan. Malam tadi kan saya tamat tuh diinjak-injak gitu nah.
0: Terus
2: buang rokok tuh kan Mbak ya. Jadi di kena rumput. Kalau kena rumput Mbak selesai sudah.
0: Kalau diinjak tuh kadang rumputnya nyala lagi nah bosok kadang-kadang.
2: Nanti bawa kan kayak sendal sepatu kan.
0: Iya.
2: Rokok injak sampai hancur. Ya kan jadinya di kemana-mana tuh. Pastian orang kan bawa yang kena ispa tuh nah bawa.
0: Iya itu bosok. Nah,
2: tapi ya jangan lengah. Tahun 1982 tuh bapak saya tuh bawa kena muntaber bawa. Seluruh rumah sakit yang ada di Samarinda nih tahun 82 tuh penuh di lorong-lorong tuh. Impusan tuh sampai habis mbok di drop dari Surabaya deh itu mbok.
0: Iya.
2: Untuk bawa impusan aja. Dari Jawa tuh. Dirgahayunya mah penuh. Nah, untungnya kami ini yang kena.
0: Yo,
2: laki-laki 8.
0: Iya,
2: Nah, bini 2 kami tuh ngurusi orang tua nih mbok.
0: Yang kena bapaknya Bu Semangat berarti ya.
2: Iya, waktu zaman dulu tuh mah. Untungnya kami tidak ada yang kena. Yang ngurus orang tua nih. Pokoknya mau datang tuh masih pasien tuh. Nah jadi saya tadi ingatkan. Karena mau air tuh sudah terkontaminasi virus. Virus apa nih tahu?
0: Iya. Yeah.
2: Makanya kan PDAM tuh dibolehnya begitu air itu asin diboleh disedot.
0: Karena
2: mau menimbulkan kolera itu mau.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, pasti PDAM yang kena kan?

0: kan? Iya, benar.
1: Ada desa kan di PDAM tuh, Mbok. Kan interaktif dengan direktur utamanya kan, Mbok, ya? Jadi, saya yang dibujurkan, karena tahu kan, boleh disedot, Mbok. Terkecuali air sudah diasin lagi. Nah, jagalah kesehatan, jangan sampai minum air tuh apanya sembarangan,
0: dia ya, dulu kan yang di mata.
1: Ini saya takut deh, Mbak. Sawan-sawan dah nih, karena keingatan 82 kemarau ini. Nah, jadi Mbak, saya tuh mau minum kan ini, nah 2 galon nih baru beli, Mbak. Tapi saya nih mau yang
0: Nek mau isi ulang
1: ya, yang 6.000-an tuh, Mbak, karena ini jelas. Saya terus terang ya bukan sombong, Mbak. Ini saya beli 45.000 segalon ini. Jadi kan biar supaya aman gitu nama.
0: Iya, bujur.
1: Jadi saya jaga benar ginjal, jaga kan minum. Jadi saya di pernah kering tuh dah. Masih minum terus, Mbok. Minum bukan sekalian. 650 ml enggak. Jadi kita minum kan segelas, dia cuma segelas gitu. Jadi akhirnya 2 liter kan gitu.
0: Iya, yang penting terpenuhi ya, Bu Sri ya.
1: Minum tabir itu nama. Iya, saya takut bujur Mbok ini. Lagunya putar aja, Mbok ya.
0: Oke, siap, Bu Su.
1: Tadi saya tuh baruan mulang dari kawan meninggalkan, jadinya dikremasi di anu, Mbok, dibakar gitu namanya. Jadi dia dilarung. Nah, dilarung, Boy. Jadi sudah selesai. Tapi melarung orang meninggal kan, Mbok, yo. Di Boy 6 biasanya, tapi sendiri 4. Kalau membuang melarung tuh lain lagi, Mbok. Bisa apa namanya itu? Memulihkan penyakit, tapi di memulihkan penyakit, Boy, tongkatnya udah patah, Mbok. Mata ada tongkat tuh, ketahuan. Terima kasih, Mbok Mia.
0: Sama-sama, Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Mamat ya, kita sapa satu lagi ya sebelum kita nelinga lagu. Halo, Dina Murian.
2: Waktunya Etam Dangdangdutan.
0: Dangdangdutan. Mbok Yuli.
2: Iya,
0: apa kabar Mbok Yuli?
2: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Pasti nunggu lama ya tadi ngantri ya teleponnya.
2: Gak apa-apa.
0: Namanya
2: temennya sehat. Banyak.
0: Mau langsung aja Mbok Yuli mau lagu apa?
2: Lagunya tiga apa itu?
0: Lagunya masih ada nyut-nyutan dari Jirayut, Karmamu Gunawan, Senandung Rindu Eri Susan, Top-topan
2: Karmamu aja sudah.
0: Karmamu dari Gunawan. Yeah. Kirim salam buat siapa nih Mbok Yuli?
2: Salamnya tadi ada selamat ya, selamat
0: benar.
2: Sore. Ada Bu Suwaldo Rahim, Bu Suwaldo Sokor, Bu Suwaldo tadi ya. Jago, selamat sore. Ada Bu Suiis, Bu Surinjani, Mbak Eka, Mbak Nana, Mbak Reni, Mbak Eka, Mbak Tanawiya, Mbak Inas, Mbak Sila Karundeng, Bu Sukutai. Salamnya buat galanya aja.
0: Oke, siap.
2: Satu lagunya, Mbak ya.
0: Siap, Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli, semoga kita sehat selalu Mbok Yuli ya. Kalau gitu kita putarkan lagu dulu aja Bu Sumbo ya. Kan dia akan Mbok Mi ajak kembali untuk berkapung. Ada lagu Kesempurnaan Cinta dari Ayu Angels.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Lanjut lagi bersempat di Dendang Marian. Waktunya Tam Dangdutan ya. Nih udah ada yang bergabung di jalur telepon. Kita sapa dulu. Halo, Dendang Marian.
1: Dendang Marian.
0: Dangdutan, Busu Kutai, sehat Busu?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Busu, langsung aja karena waktu kita ini terbatas, Busu ya. Jadi, lagu-lagunya Mbak Mi bacakan ya, Busu. Halo, Busu.
1: Halo.
0: Lagu-lagunya Mbak Mi bacakan ya, Busu Kutai ya.
1: Yeah.
0: Ada Evi Tamala dengan Takdir. Ada udah di request Busu. Yang belum Busu. Yang di request nih belum di request nih ada nyut-nyutan dari Jirayut, ada Senandung Rindu Eri Susan, Top-topan Via Valen, Sebatas Apa Trio Menyala, Berhenti Berharap Tasya Rosmala, Bintangku.
1: Tasya Rosmala.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Busu Kutai?
1: Buat Tantu Simisan. Sago. Jawa Soneng. Sulkuro. Ambu Yuli.
0: Apa lagi? Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai. Lagunya requestnya Senandung Rindu dari Tas. Senandung Rindu. Berarti berharap di Tasya Rosmala. Ya Allah nih Mbok biasa ini fokus nih kayak kelaperan nih kayaknya leh. Kita sapa satu lagi Busu Mbok di WhatsApp ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Mia. Bersua lagi di udara yang cuacanya sangat cerah. Oke, langsung aja ya Mbok. Salam untuk Mbok Yuli, Mbok Senawiyah, Busu Abdurrahim, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Arif. Lagunya Berhenti Berharap. Makasih ya Mbok, selalu jaga kesehatan. Oh, sama nih rekesannya ya sama Busu Kutai, Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala. Siap Mbok Mudrikah kan dia Mbok Mia putarkan. Kok berhenti Rosmala ini berhenti berharap. Kita sapa satu lagi ya sebelum kita tutup di Denang Marian. Halo.
2: Halo, waktunya dangdutan.
0: Dangdutan.
2: Aku bentar lagi bisa kamu
0: nih. Ndik sempat lagi kita kayaknya Busu.
2: Salamnya buat Busu Kutai, buat bentar buat semuanya aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Misran ya. Kalau kita Busu Pak ya, terima kasih sudah nelinga di Denang Marian sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kirim-kirim salam, request lagu juga ya. Ini udah ada lagu-lagu yang siap kita putarkan pada sore hari ini. Masih ada Takdir, Karmamu, Berarti Berharap ya. Semoga bisa menjadi hiburan nanti kita semua ya Bu Sumbo. Sebagai kesehatan segalanya, dilancarkan rezekinya, diberi umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah pah lah pokoknya. Lagi itu pamit undur diri dari Denang Meriah sore hari ini. Kita ketemu lagi kan dia jam 17 ya di program Jelajah Nusantara, tetap di Promat Elis Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keronde Senaga Singkuta merupakan salah satu permainan tradisional Kalimantan Timur yang memiliki nilai sejarah, kebersamaan, dan kearifan lokal. Dahulu bermain gasing menjadi sarana berkumpul masyarakat antar kampung terutama setelah masa panen sehingga mampu mempererat silaturahmi dan gotong royong. Di sekedar permainan, proses membuat hingga memainkan gasing juga mengajarkan kesabaran, ketangkasan, serta penghormatan terhadap alam. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pilihan permainan digital, pelestarian gasing kutai membutuhkan cara yang lebih kreatif agar tetap menarik bagi generasi muda. Pegiat budaya mendorong adanya turnamen, festival di sekolah dan ruang publik, serta memasukkan gasing dalam kegiatan muatan lokal. Dengan dukungan pemerintah, sekolah, komunitas, dan media, gasing kutai diharapkan tidak hanya menjadi pajangan atau kenangan masa lalu, tetapi tetap dimainkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam, kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumbo, kita kembali berjumpa ya di program Jelajah Nusantara ya di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Kita merapat 38.00 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Dan di Jelajah Nusantara kita mau jalan-jalan ke wisata danau di Bogor. Cocok benih untuk etam nih bersantai ya. Aja kota hujan atau Bogor ini adalah kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan kebun rayanya yang indah, juga punya pesona alam yang menakjubkan dalam bentuk danau. Terletak di berbagai daerah, danau di Bogor tidak hanya memperindah pemandangan, tapi juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi dan kemudahan akses bagi pengunjung yang mau bersantai dan menjelajahi keindahan alam, Ibu Sumbo. Dan danau di Bogor ini tersebar di berbagai wilayah, baik di kawasan puncak maupun di wilayah kota. Dari danau yang menghadap ke gunung, danau yang biasa digunakan untuk masyarakat, sampai yang terletak di tengah-tengah perkebunan. Jadi Bogor ini punya banyak beragam danau yang menarik untuk etam eksplorasi ya. Nah, kemudian akan kami sajikan ya, Bu Sumbo, wisata danau di Bogor nih di mana aja setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.

disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bos Omboy. Jadi yang pertama ada Danau Gunting di Kebun Raya Bogor. Danau Gunting merupakan salah satu daya tarik utama di Kebun Raya Bogor yang letaknya di Bogor, Jawa Barat. Tersembunyi di tengah-tengah kebun raya yang luas, danau ini menawarkan pesona alam yang menakjubkan bagi pengunjung. Nah, sejarah singkatnya Bu Sumboyo, ini dibangun sekitar tahun 1868 yang merupakan area ekosistem tanaman air dan habitat berbagai jenis ikan air tawar. Jadi, sidin bisa melihat pemandangan pulau kecil di tengah kolam ya, yang sering dikunjungi oleh burung. Dan untuk aksesnya sendiri ini mudah benih. Etam ini hanya masuk dari pintu masuk utama kebun raya. Tiket masuknya di Danau Gunting ini adalah Rp15.500 untuk hari kerja dan Rp25.500 untuk hari libur. Kemudian kita ke Danau Villa di Bogor Indah ya. Danau Villa Bogor Indah adalah sebuah danau buatan yang terletak di kawasan perumahan Villa Bogor Indah di Bogor Selatan, Jawa Barat. Ini masih terbilang baru di Busubok dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Aksesnya nih juga mudah, cukup melalui Jalan Raya Bogor Parung. Jadi sudah bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun ojek online untuk mencapai lokasi nih Bu Sumbo. Nah, di sini banyak tempat santai dan ada juga playground yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Kemudian ada lagi nih Bu Sumbo, ada Danau Taman Sari Ciapus Bogor. Kalau ini letaknya ya di Desa Taman Sari ya, dan dikelilingi perbukitan hijau nih Bu Sumbo, dan pemandangan Gunung Salak yang tentunya menghadirkan suasana yang tenang dan juga damai ya. Untuk mengakses ke Danau Taman Sari di Ciapus ini, sida bisa menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum dari Kota Bogor. Dan setelah sampai di sini nih, kita bisa bersepeda, jalan-jalan, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan alam yang menenangkan. Cocok benar untuk etam melepas penat setelah etam beraktivitas seharian ya, terutama di sore hari ini Bu Sumbok.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Masih ada danau lagi ya Bu Sumbo, ada Danau Ciomas Permai. Ini danau alami yang letaknya di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Aksesnya juga mudah nih Bu Sumbo, sekitar 10 km dari pusat kota Bogor dan dapat ditempuh melalui Jalan Raya Parung Bogor. Nah, kemudian ada juga namanya Situ Tonjong. Di Situ Tonjong ini adalah danau alami juga Bu Sumbo, yang letaknya di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang ya. Nah, ini bisa diakses dengan kendaraan pribadi atau mungkin ojek online ya, melalui Jalan Raya Parung Bogor dengan waktu tempuh selama 30 menit. Nah, kita ini bisa bersepeda, bisa piknik juga di sini ya. Dan daya tarik utamanya ini terletaknya pada pesona alami yang tenang. Jadi cocok untuk etam ya, melarikan diri dari kepenatan hidup di kota atau pekerjaan ya. Ada juga lain ada Undora Kebun Raya Cibinong. Ini letaknya di Kebun Raya Cibinong ya Bu Sumbo, aksesnya juga cukup mudah melalui Jalan Raya Bogor. Kemudian etam ini bisa menggunakan kendaraan pribadi, ojek online atau angkutan umum ya Bu Sumbo. Nah, ada juga Situ Taman Sari, Danau Situ Hiang yang ada di Taman Nasional Gunung Salak Endah. Dan yang Danau Situ Hiang adalah Danau Kawah ya, letaknya di Taman Nasional Gunung Salak Endah. Dan ketinggiannya ini 1.350 meter dari atas permukaan laut. Nah, aksesnya juga cukup mudah. Etam bisa menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin ojek online juga bisa. Dan di danau ini Etam bisa menikmati keindahan alam yang masih alami, berjalan-jalan di sekitar danau atau melakukan aktivitas seperti berkemah dan mendaki gunung Bu Sumbo. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar jalan-jalan wisata nih kita nih, wisata danau di Bogor yang cocok untuk kita bersantai ya, yang kami ketemu dari lamanya traveloka.com. dan sekaligus mengakhiri di Jelajah Nusantara Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Zona Petang, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.
2: Tak, kalau bersin ditutup dong.
3: Nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak kerekam juga bersinnya.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
3: Emangnya gimana?
2: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
3: Oh gitu.
2: Okay. Tak.
3: Bercanda.
2: Ih, iseng deh ya.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Dasana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah atau BPKW ke-14 Kaltim Kaltara menyiapkan loka karya konten kreator yang rencananya digelar pada September 2026. Kegiatan ini ditujukan bagi generasi muda, mahasiswa, pelaku, dan komunitas budaya di Kalimantan Timur sebagai upaya mendorong pemanfaatan ruang digital untuk memperkenalkan kebudayaan daerah secara lebih luas. BPKW 14 juga menggandeng Universitas Mula Warman serta Direktorat Diplomasi dan Promosi Kementerian Kebudayaan dalam rencana kegiatan tersebut. Melalui loka karya ini, generasi muda diharapkan mampu mengemas dan memperkenalkan budaya Kaltim dengan cara yang lebih kreatif dan sesuai perkembangan zaman. Pelaku budaya juga akan dilibatkan agar dapat memahami cara memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan karya dan kekayaan budaya daerah. Dengan begitu, budaya Kaltim diharapkan tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas sehingga pasar global. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang, toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: aja tuh. Ada juga polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai itu helmnya.
0: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nali bah, nali padahi.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalian pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Iya, Bu Sumbo, balik lagi di zona petang ya. Di informasi selanjutnya nih, Bu Sumbo, siap-siap nih BGN ini aktifkan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T. BGN RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wayahni telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono juga mengungkapkan perluasan tersebut di strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan, kata Sudaryono, demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id dan sekaligus mengakhiri dalam program Zona Petang dan juga rangkaian Samarinda Meriah hari ini ya Bu Sumbo, di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Pemirsa undur diri dari ruang dengan kita segalanya, selain akan ada Mbok Putri yang akan menemani Bu Sumbo segalanya dalam rangkaian Samarinda malam. Terima kasih sudah nelinga dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya Bu Sumbo, tetap nelinga di Probat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: pendengar RRI Samarinda. Kenalin, kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Koran Denisana Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan seri buku Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara menyeluruh setelah hampir dua dekade. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan karya tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan sejarawan dan akademisi. Pembaruan dilakukan dengan memasukkan temuan serta kajian terbaru mengenai sejarah Indonesia. Menurutnya proses penyusunan teks buku telah rampung pada akhir 2025. Namun proses penyelesaian masih membutuhkan tahapan penyuntingan, akuisisi foto serta penataan desain. Ia menjelaskan penggunaan foto dalam buku tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap foto harus melalui proses akuisisi dan dilengkapi informasi sumber serta kredit yang jelas. Total terdapat sekitar 1.700 foto yang dibutuhkan untuk melengkapi seri buku tersebut. Proses pengadaan foto dilakukan dengan berkomunikasi bersama berbagai sumber termasuk pusat data dan koleksi pribadi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayadi, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di siksa serus.
4: Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
8: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
7: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
8: Hah? Kok bisa?
7: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
8: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
7: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Widih.

Pro 4 RRI Samarinda Busombo, selamat malam Mbok Putri, kawan etam segalanya. Malam ini ya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara seperti biasa di edisi hari Senin kali ini. Wah, di terasa ya Busombo, dah tanggal 31 aja ya, akhir bulan Agustus ya Busombo, masih dengan nuansa kemerdekaan ya Mbok Putri juga, kawan etam segalanya. Hati-hati di jalan ya Busombo, karena cuaca tegaknya malam ini yo lumayan berangin ini. Jadi buat etam gilanya mungkin melintasi ya beberapa jalanan yang rindang pepohonannya Bu Sombo, harap berhati-hati aja, waspada ya Bu Sombo ya. Dan juga Mbak Putri kali ini ketemu sama etam segalanya di berita daerah dan Nusantara Bu Sombo. Kendia rangkaian malam ini juga akan ada Beseprah, terus juga akan ada drama legenda, ada Pantas Ogi ya, ada juga kesenian lamut sama berenggah seperti biasa. Dan informasi awal dulu kali ini Bu Sombo ngawani kita galanya juga informasi mengenai cuaca. Malam ini sama Rinda sih perkiraannya nih Bu Sombo yo, cuaca kita akan tegak apa. Nah, jadi cuacanya malam ini akan cerah gitu ya Bu Sombo, walaupun anginnya memang lumayan kencang Bu Sombo ya, yang bertiup dari arah tenggara ini 11,7 km per jam Bu Sombo ya. Dan dari sore tadi tuh di mendung sebenarnya Bu Sombo ya, tegaknya ini karena asap ya Bu Sombo. Jadi buat etam segalanya, tetap perhatikan kesehatan, amun keluar rumah jangan lupa menggunakan masker medis ya Bu Sombo. Informasi perakhiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi Bu Sombo nih ke informasi lainnya dari Rumah Sakit Muis Samarinda yang kabarnya berpeluang mengembangkan layanan bayi tabung Bu Sombo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Jadi wacana ini muncul setelah Pemkot Samarinda meresmikan fasilitas kesehatan ibu dan anak di rumah sakit tersebut, tepatnya pada hari ini Bu Sombo. Jadi Andi Harun selaku wali kota Samarinda mengatakan fasilitas kesehatan ibu dan anak di rumah sakit Muis Waya ini dah didukung juga dengan sarana yang cukup lengkap. Dari hasil pembahasan bersama dengan dokter, fasilitas ini dinilai punya peluang Bu Sombo untuk dikembangkan menjadi layanan bayi tabung. Nah, jadi wali kota kita nih juga mengatakan Pemkot Samarinda akan mempertimbangkan dukungan anggaran untuk pengadaan fasilitas bayi tabung ini. Jadi Sida pun juga meminta pihak rumah sakit untuk menyiapkan proposal sebagai bahan pembahasan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dan Sida pun juga mengatakan amun pengembangan layanan bayi tabung di rumah sakit Muis ini juga diharapkan bisa memudahkan masyarakat khususnya di Kalimantan Timur yang membutuhkan layanan bayi tabung. Pasalnya memang wah, ini layanan bayi tabung di Kalimantan baru tersedia di Kalimantan Barat Bu Sombo ya. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id. Kini Bu Putri hadir lagi Bu Sombo ya dengan beragam informasi lainnya, sambil juga kita menunggu kumandang azan Isya yang hari ini insyaallah akan jatuh pada pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: biasa. Maksudnya? Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya.
0: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Yeay, keren di sana kembali lagi sama Mbak Putri yang kawan kita segalanya. Nih ada lagi kabar Bu Sumbo masih dari kota Samarinda. Dari Pemkot kita ini ternyata mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja untuk membiayai pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya itu digunakan untuk pembangunan puskesmas dan juga jalan. Dari Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pengalihan anggaran ini dilakukan setelah Pemkot Samarinda memangkas belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Jadi diantaranya itu ada belanja perjalanan dinas serta makan dan minum yang menurut Sidani dah ditekan lebih dari 95%. Sidani mengatakan juga anggaran yang berhasil dihemat kemudian diarahkan ya untuk membiayai program yang punya manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya pembangunan puskesmas dan jalan. Sida juga mengatakan efisiensi ini bukan menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya penghematan dilakukan supaya anggaran yang tersedia itu bisa dialihkan untuk membiayai program yang lebih prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Buso Ombo. Yo, ini dia kabar kali ini yang selengkapnya kaitan akses dalam laman websitenya rri.co.id. Buso Ombo. Yo, kita tunggu aja ya. Banyak kabar baik di Samarinda khususnya Bu Sombo ya, tiga apa pembangunan puskesmas dan jalan Kendia Bu Sombo. Semoga jalanan yang banyak lubang-lubangnya dah bisa diperbaiki Bu Sombo ya.

0: mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh. Jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
3: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda Busombo, aku Papua, ya lagu dari Frankie Sahila Tua. Dan masih mau puterin kawan netam segalanya di rangkaian Samarinda malam kali ini Busombo. Kali ini informasi dari Menteri Ketenagakerjaan. Ada Bapak Yusril yang mengatakan pentingnya sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi sertifikasi ini dinilai Bu Sombo perlu punya pengakuan dari industri termasuk di tingkat internasional. Jadi menurut SIDA, kebutuhan kompetensi tenaga kerja terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Apalagi sekarang nih Bu Sombo, sudah ada yang namanya AI atau kecerdasan artifisial dan juga otomatis ya Bu Sombo, banyak juga perubahan transisi menuju ekonomi hijau. Karena itu juga SIDA mengatakan pengembangan keterampilan tenaga kerja ini perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan industri. Nah, langkahnya ini juga diperlukan supaya kompetensi pekerja ini tetap relevan dengan perubahan dunia kerja saat ini Bu Sombo. Jadi SIDA mengatakan perlu pengembangan dari pusat pelatihan Bu Sombo yang menjadi Center of Excellence atau pusat unggulan pada bidang kompetensi tertentu, mulai dari pengalaman, teknologi, tenaga ahli yang dimiliki industri itu dinilai bisa mendukung pengembangan pusat Bu Sombo ya. Dan menurut Estiral juga, program pemagangan juga perlu menghasilkan kompetensi yang terukur dan hanya memberikan pengalaman kerja maha Bu Sombo yang mana diharapkan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. SIDA pun juga menilai perusahaan ini perlu untuk mengambil peran dalam mempersiapkan keterampilan masa depan atau future skills Bu Sombo ya lewat program pelatihan dan juga pemagangan. Jadi keterlibatan antara industri itu diperlukan supaya perkembangan tenaga kerja itu bisa mengikuti perubahan dan juga kebutuhan pasar kerja Bu Sombo. Ini dia kabar kali ini yang tegaknya jadi informasi terakhir yang bisa Mbak Putri bagikan, yang masih dikutip juga dari laman websitenya rri.co.id. Kemudian Mbak Putri akan hadir lagi di ruang dengar Etam Galanya sampai Etam Galanya terlelap di pulau kapuknya Bu Sombo ya. Ketemu sama lagu Jawa, kali ini ada Ombak Tresno.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Peran dan saran pemerintah kota Samarinda membuka peluang pemanfaatan dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana ini muncul setelah peninjauan kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan Harapan Baru. Pemanfaatannya nantinya lebih diarahkan untuk aktivitas pendaratan dan bongkar muat hasil tangkapan sebelum ikan dibawa ke TPI atau fasilitas penyimpanan. Sebelum difungsikan, pemerintah masih perlu melakukan kajian teknis termasuk memastikan kekuatan bangunan, memperbaiki landasan, dan melakukan pengerukan agar kedalaman perairan sesuai kebutuhan kapal nelayan. Pengembangan kawasan juga diharapkan dapat mendukung aktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dermaga Harapan Baru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kepelabuhan, tetapi juga menjadi bagian dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Duh Mel, lu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah gak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah itu dia, gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Roh 4 RRI Samarinda, Bus Umbo, sampai kita di Bus Perah. Kita akan berkesahan seputar tradisi yang ada di Indonesia, Bus Umbo. Ya, pernah di etam menelinga ada tradisi namanya adu beduk dan dondang. Dari Bekasi, Bus Umbo, ya, tradisi ini adalah salah satu budaya masyarakat Betawi Bekasi yang sampai wayah ini masih terus dijaga. Jadi adu beduk ini dulunya berawal dari kebiasaan warga mengarak beduk keliling kampung ya setelah lebaran. Jadi Bu Sombo, setelah selesai merayakan hari raya Idul Fitri ya, masyarakat ini akan berkumpul membawa beduk Bu Sombo yang kemudian akan berkeliling sambil membuat suasana kampung itu jadi meriah, jadi ramai gitu Bu Sombo ya. Jadi dari yang awalnya hanya untuk hiburan, kegiatan ini lawas kelawasan Bu Sombo menjadi kesempatan bagi warga untuk bertemu dan bersilaturahmi. Nah, menariknya ya, tradisi ini Bu Sombo kemudian berkembang menjadi festival yang melibatkan banyak masyarakat jua dan menampilkan berbagai kesenian dan kreativitas warganya Bu Sombo ya. Menarik ini Bu Sombo, yang awal jadi kebiasaan dan berujung menjadi festival budaya. Nah, nanti kita akan sama-sama cari tahu bareng ya Bu Sombo, tiga apa tradisi adu beduk dan dondang ini.

0: tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

Pro 4 RRI Samarinda Bus Ombo. Wah, kita udah nelingel lagu Tutek Ati ya, yang artinya nih kokoh. Waduh, harus tangguh, harus tabah Bus Ombo ya. Walaupun lagunya galau sumpah, tapi kita tetap diajak buat joget-joget bareng ya. Dan masih kita coba cari tahu ya tradisi yang dilakukan ya oleh orang-orang Betawi Bus Ombo. Nah, sebenarnya Amun Dondang itu apa? Apa gerangan ya? Amun beduk kan mungkin dah kita sering melihat ya, dah tahu jua, tapi dondang ini mungkin masih asing ya Bu Sumba buat kita dan sebagian orang. Nah, jadi dalam tradisi masyarakat Bekasi, dondang ini berkaitan dengan kegiatan adat dan kehidupan masyarakat, terutama dalam acara kawinan Bu Sumba ya. Jadi dondang ini digunakan untuk membawa berbagai makanan atau juga hantaran yang dia juga akan diberikan kepada keluarga yang memiliki hajatan. Isinya apa, Mbok Putri? Isinya ya beragam, Bu Sombo ya. Biasa ada makanan khas ya, dan juga berbagai hasil olahan masyarakat. Nah, khusus dalam point of view, wah, dari sisi festival, dondang ini kemudian dibuat semakin menarik. Jadi warga ini akan menghiasnya juga dengan berbagai bentuk dan tema. Jadi bukan cuma sekedar makanan maha yang dibawa yaitu Bu Sombo ya, tapi ada unsur kreativitas di dalamnya. Bahkan ya Bu Sombo ya, coba kita bayangkan ya, warga bersama-sama rame-rame memikirkan mau mengolah dondangnya tega apa, dan tega apa menghiasnya, apa yang akan ditampilkan, dan tega apa cara membawa dalam arak-arakan pawai Bu Sombo. Jadi dari sini juga kita kalau melihat amun budaya itu ternyata, oh ternyata ya, hanya diwariskan lewat kisah maha, tapi juga bisa lewat kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat. Jadi orang tua itu biasa mengenalkan tradisi ini kepada kekanaan, sementara kekanaan ini juga dan generasi muda, wah ini bisa juga umpat memberikan ide, memberikan kreativitasnya Bu Sombo. Jadi tradisi lawas ini juga sebenarnya harus terlihat kuno dan harus juga dikemas secara kuno gitu Bu Sombo ya, atau selera orang Bahari. Justru yang sekarang ini Bu Sombo bisa dibuat lebih menarik lagi supaya apa, generasi Y ini itu merasa dekat dan juga mau umpat menjaganya Bu Sombo. Tegak itu, jadi dondang sama beduk ya memang jadi satu Bu Sombo.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda Busumbo. Iya, waduh, ndak terasa ya. Udah 3 menit lagi kita sebelum ke drama legenda Busumbo. Jadi amun kita dengar istilah ya Busumbo, yang namanya adu bedok nih, mungkin memang sudah kita pikirkan tuh, langsung kepikiran itu adalah perlombaan. Ada yang memainkan bedok kemudian dibandingkan dengan kelompok lain. Tapi sebenarnya ada juga yang lebih penting daripada sekedar tuh aja ya, mencari siapa yang paling bagus atau yang ramai gitu Bu Somo. Jadi festivalnya ini menjadi ruang lah untuk berkumpul dan untuk bersilaturahmi pastinya. Dan yang menariknya, festival adu beduk dan dondang ini Bu Sombo ya, menariknya tuh dinilai kebersamaannya. Jadi warga dari berbagai wilayah tuh umpat juga terlibat, mulai dari membuat hiasannya, menyiapkan pawainya, membawa si beduk tadi Bu Sombo, sampai menampilkan kesenian. Nah, jadi festivalnya ini juga akhirnya bukan cuma sekedar tontonan atau hiburan aja Bu Sombo. Jadi di sana ada dan juga kesempatan lah bagi warga untuk berkumpul, untuk saling mengenal juga. Dan biasanya festival ini juga bisa membuka ruang buat bubuhan UMKM untuk berjualan ya, memperkenalkan produk ya Bu Sombo dengan harga yang murah meriah juga tentunya. Dan jadi Bu Sombo, satu tradisi ini bisa membawa banyak manfaat tentunya ya, untuk segala aspek sih sebenarnya Bu Sombo, untuk mengenalkan juga tradisi ya, dan juga memperlancar ekonomi bubuhannya pokoknya Bu Sombo ya. Dan ini di informasi kali ini mau Putri kutip dari laman websitenya kotabekasikeren.com ya. Sampai di sini kita bekasahan cari tahu bareng tradisi atau festival adu beduk dan juga dondang bubuhan Betawi punya Bu Sombong.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Jabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keranden Sana Polda Kalimantan Timur masih mendalami dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan Kompol AS mantan personil Polresta Samarinda. Kompol AS telah ditarik ke Polda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh bidang profesi dan pengamanan terkait kehadirannya di sebuah tempat hiburan malam yang diduga tidak berkaitan dengan tugas kedinasan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, penyidik juga menggali keterangan sejumlah saksi untuk memastikan fakta dalam perkara tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopan Andi menegaskan proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Polda Kaltim meminta masyarakat tidak membuat spekulasi di media sosial dan maksud kami menunggu hasil resmi. Kepastian mengenai sanksi maupun kelanjutan karir Kompol AS nantinya akan ditentukan melalui sidang kode etik yang digelar Bid Propam sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Jabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Jabar Etam esok hari.
0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Maparola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
3: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue-gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di sekitar abad kelima, Kalimantan bagian selatan yang sekarang menjadi daerah Paser. Daerah ini terbagi dua bagian, bagian timur merupakan dataran rendah, dan bagian barat merupakan daerah bergelombang. Zaman dulu di Paser, ada kerajaan Nalau yang dipimpin seorang raja muda yang cerdas dan pandai bergaul sehingga disegani oleh rakyatnya. Dia menjalankan pemerintahan yang dibantu oleh dua orang, yaitu Ngukup Luang Jah dan Penunggu Luang Kuta. Meskipun masa pemerintahannya dalam keadaan aman, sejahtera, dan damai, masih saja ada orang yang iri hati dan ingin menguasai pemerintahan Nalau Raja Tondoi. Dia adalah sepupunya sendiri yang bernama Casing Putih. Sementara itu, di tengah hutan Gunung Tembenus, terdapat sebuah pondok yang dihuni oleh seorang kakek bersama cucunya. Si kakek merasa sedih ketika mengetahui di kerajaan Nalau timbul kekacauan yang merajalela. Bagaimana selengkapnya? Inilah drama legenda Nalau Raja Tondoi.

0: Kakek kenapa melamun? Apa yang kakek pikirkan?
1: Cucuku Jaya Kerkasa, kakek beberapa hari ini memikirkan kekacauan yang terjadi di kerajaan Nalau.
0: Iya kek, kekacauan yang sekarang terjadi sangat memprihatinkan.
1: Cucuku, kakek punya satu permintaan.
0: Apa itu kek?
1: Pergilah kamu ke kerajaan Nalau untuk mengabdi kepada Raja Nalau.
0: Kakek, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri di pondok ini.
1: Cucuku, kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa ada tugas yang harus kamu jalani. Karena ini adalah kewajiban kita untuk menyelamatkan kerajaan yang sedang dilanda kekacauan. Lakukanlah dengan tulus ikhlas. Niscaya kita akan menuju kemenangan.
0: Tapi kek, hati ini berat sekali untuk pergi ke kerajaan Nalau. Karena sejak kecil, Kerkasa tidak pernah berpisah dengan kakek.
1: Kerkasa, di antara 1001 peristiwa dalam kehidupan manusia, sepasang di antaranya adalah pertemuan dan perpisahan. Setiap ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Semuanya tidak ada yang kekal, juga abadi. Hari ini, kalau tidak kakek salah hitung, sudah 15 tahun tinggal bersama dan mendidikmu.
0: Iya kek, banyak sekali pelajaran yang sudah kakek ajarkan dalam kehidupan Kerkasa. Maka dari itu, Jaya tidak bisa meninggalkan kakek sendiri.
1: Kerkasa, kakek hanya ingin kamu membantu kerajaan Nalau. Kakek yakin, perpisahan ini tentu sudah kamu sadari sejak dulu akan terjadi. Tapi kita sebagai lelaki harus menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa. Dan perlu kamu sadari bahwa kewajiban bagi orang yang berilmu adalah mengamalkan ilmunya.
0: Baiklah kek, Kerkasa akan turuti permintaan kakek. Kerkasa akan membantu kerajaan Nalau.
1: Cucuku, tidak banyak nasihatku. Segala sesuatunya terletak pada kepribadianmu sendiri. Pergilah kamu ke kerajaan Nalau. Berikan pengabdianmu dengan tulus dan ikhlas.

0: sampai juga aku di istana. Sekarang aku coba masuk aja ke istana. Tapi itu banyak sekali pengawal yang menjaga gerbang istana. Sudahlah, aku sama saja. Permisi. Kok para pengawal itu tidak menjawab? Permisi, apakah ini istana Raja Nalau?
1: Betul. Ada keperluan apa orang desa?
0: Aku ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Hai, kalian dengar tidak? Dia mau bertemu dengan Raja Nalau. Hai orang desa, sebelum kami berubah pikiran, sebaiknya kamu pergi dari sini. Sekarang juga.
0: Tapi, aku ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Memaksa rupanya kau. Sebenarnya, kamu mau apa?
0: Aku ingin mengabdi kepada Raja Nalau.
1: Mengabdi katamu? Di istana ini hanya ada pekerjaan sebagai penjaga kebun dan tukang sapu saja yang cocok denganmu.
0: Aku tidak mau pekerjaan seperti itu.
1: Lalu pekerjaan apa yang kau mau?
0: Pengawal, kalian harus dengar baik-baik. Namaku Jaya Kerkasa. Aku kesini untuk bertemu Raja Nalau untuk meminta pekerjaan kepadanya.
1: Jika kami tidak mau, kamu mau apa?
0: Aku akan masuk sendiri ke istana.
1: Kamu menantang kami? Awas kamu ya. Sini, lawan kami.
0: Aku tidak takut dengan kalian.
1: Kawan-kawan, ayo kita serang dia. Hai!

0: Sudah aku bilang, aku tidak takut dengan kalian.
1: Ada apa ini? Apa yang terjadi pada kalian semua? Hai kamu, apa yang kamu lakukan di sini?
0: Aku kemari hanya ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Untuk apa kamu bertemu dengan Raja?
2: Ada apa ini?
0: Mohon maaf, Tuanku Raja. Semua ini perbuatan hamba. Tapi hamba di sini hanya melindungi diri dari pengawal-pengawal raja yang menyerang hamba.
2: Memangnya keperluanmu datang ke sini apa?
0: Hamba datang dari jauh ingin menemui raja untuk meminta pekerjaan.
2: Kalau dilihat, anak muda ini sangat sederhana dan terlihat baik. Selain itu, dia sepertinya bukan orang sembarangan. Buktinya pengawalku saja bisa dikalahkan. Hai anak muda, siapa namamu?
0: Nama hamba Jaya Karkasa.
2: Baiklah, kalau begitu ikut saya ke istana.

0: Jadi pekerjaan apa yang kau mau? Di istana ini sudah banyak pekerja. Tapi kalau kamu mau, bagaimana kalau kau menjadi pembantu rumah tangga di istana ini?
1: Terima kasih Tuanku Raja atas kepercayaan Raja kepada hamba. Tapi bukan itu pekerjaan yang hamba inginkan.
0: Jadi pekerjaan apa yang kamu inginkan?
1: Hamba ingin menjadi komandan pengawal kerajaan.
0: Apa? Menjadi pengawal? Tapi sekarang aku sudah mempunyai komandan pasukan pengawal kerajaan, dan tidak mungkin jabatan itu kuberikan kepadamu.
1: Tuanku Raja, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, termasuk menjadi komandan pengawal kerajaan.
0: Kerkasa, untuk menjadi komandan pengawal kerajaan tidak sembarangan orang, dan ada syarat-syaratnya.
1: Apa syarat-syaratnya, Tuanku Raja?
0: Sudahlah, Kerkasa. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Di sini tidak ada pekerjaan untukmu, terkecuali jika kamu mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di istana. Jika tidak mau, silakan pergi dan cari pekerjaan di tempat lain.
1: Jika keputusan Raja seperti itu, lebih baik saya pergi dari sini. Permisi.
0: Sepertinya dia benar-benar ingin jabatan itu. Dan sepertinya dia punya kekuatan karena bisa mengalahkan beberapa pengawalku. Sebaiknya aku panggil dia. Kerkasa! Tunggu! Aku akan memberikan jabatan yang kamu inginkan, asalkan kamu mau menjelaskan kepandaian yang kau miliki.
1: Maafkan saya, Tuanku Raja. Rahasia diri hamba tidak mungkin hamba beritahu. Hamba hanya menginginkan jabatan sebagai komandan pasukan pengawal kerajaan.
2: Tuanku Raja, hamba bersedia menyerahkan jabatan hamba kepada Jaya Kerkasa, asalkan dia sanggup menahan pukulan hamba.
0: Bagaimana? Kerkasa, apa kamu sanggup menerima tantangan Carga?
1: Baiklah, Raja. Kalau memang itu salah satu caranya, saya bersedia.
3: Ya! Rasakan ini! Ya! Kuat sekali dia. Aku sudah kewalahan.
4: Terima ini!
1: Tuanku Raja, saya sudah mengalahkan Carga, dan saya ingin jabatannya.
0: Baiklah, Kerkasa. Mulai sekarang, kamu adalah komandan pasukan pengawal kerajaan.
1: Terima kasih, Tuanku Raja.
0: Pengawal, antar Kerkasa ke tempat istirahatnya.
1: Untung saja kakek sudah berpesan untuk mengalahkan Carga, karena dia ternyata adalah kaki tangan dari Kaising Putih. Merekalah sumber kekacauan di sini.

0: Sedang apa kau duduk depan situ? Siapa kamu? Dan apa keperluanmu?
1: Saya jinan tuan.
0: Dari mana asal kamu?
1: Dari desa Maridan tuan.
0: Lalu ada perlu apa kamu kemari?
1: Saya kesini mencari tuan Karkasa tuan.
0: Mencari saya?
1: Iya tuan. Jadi desa kami mengalami malapetaka tuan. Banyak orang terbunuh di desa kami.
0: Siapa yang melakukan itu semua?
1: Jadi kemarin seorang anak buah gerombolan perampok yang dipimpin oleh Sepak Tanjung kedapatan meninggal dan mayatnya ditemukan di desa kami tuan. Dan tak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya dan bagaimana bisa ada di desa kami. Sementara itu Sepak Tanjung beserta orang-orangnya menduga orang desa kamilah yang melakukan pembunuhan. Kemudian pada malam hari ketika penduduk sedang tertidur lelap, Sepak Tanjung beserta anak buahnya datang menyerbu. Menyerbu setiap rumah. Mereka bakar dan seluruh warga desa dibunuh tuan.
0: Baiklah, kamu jangan takut. Aku akan cari Sepak Tanjung itu.
2: Bagaimanakah kisah selengkapnya? Apa cara yang akan dilakukan Karkasa untuk mencari Sepak Tanjung dan menangkapnya? Apa saja rintangan yang akan dihadapinya? Ikuti kisahnya dalam drama legenda Nalau Raja Tondoi, produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran, Rangga sebagai Jaya Karkasa, Alfi memerankan kakek, Boy sebagai Raja, Carga diperankan Anom, pengawal diperankan Sandi, Maika memerankan Jinan. Narator dibacakan Mira dan teknik montase Hartati dibantu Mira.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Uni dan Indo. Ya, malam ini ketemu di Pantas Ogi ya, bersama dengan Indo Putri dan dengan Indo City yang sudah terhubung lewat telepon. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat Uni Indo. Halo.
1: Selamat Uni.
0: Iya, selamat
1: Indo Uni.
0: Putri. Iya, Indo. Agak kareba Indo City.
1: Karena rumah deceng, tapi lagi tidak enak badan. Dan kedua, saya lagi di rumah sakit ini.
0: Eh, iya Kak Indo?
1: Iya, tapi bukan aku yang nano, bukan aku yang di rumah sakit. Dirawat ini memang aku sakit dari kemarin. Memang aku sakit dalam jangka waktu seminggu ini. Aku sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit. Dan ini lagi, apa itu? Di rumah sakit ini, di rumah sakit Nenek Malomo di Sidrap, saya punya tante kritis. Jadi kami di sini menunggui.
0: Oh, seperti itu. Jadi menunggu keluarga Indo ya, tantenya juga. Wah, seperti itu ternyata.
1: Bisa aku buat dulu, habis itu nanti kalau bisa aku minta ini ya, diputarkan lagu.

0: Okay. Ya nanti Mbak Putri aja yang tutup ya. Nah, okay, soalnya okay. Lagi sudah lagi enggak enak badan, lagi di rumah sakit lagi. Aku okay. Buka aja dulu baru aku bacakan narasinya sebentar.
1: Oke, okay, oke, okay, Indo silakan okay. Indo Siti.
0: Assalamualaikum. Agama tukar roba sudah serta malam iku masih bisa bola masih bisa kampung sirin tu siki iwan nyeri acara favorit pentas audit tanda podo pada angka mana ki monitor dah dan kalau bisa ikut gabungan ya untuk mempererat silaturahmi kita dengan tema malam hari ini apa ya Arum Palaka perjuangan kemerdekaan kerajaan Bugis yang fenomenal. Nah, maka sari aku bacakan dulu ya.
1: Iya, Indo.
0: Sosok yang Arum Palaka dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam kemerdekaan rakyat Bugis dan cengkeraman kekuasaan kerajaan Goa di masa lampau. Ia juga terlihat dalam perang Makassar 1669 yang melahirkan perjanjian Mengayak. Dijelaskan dalam buku berjudul Arum Palaka yang terbitkan Perpustakaan Nasional RI bahwa Arum Palaka memiliki nama kecil Latanritata to Unru Daeng Serang. Namun Arum Palaka sendiri merupakan salah satu gelar yang disematkan kepadanya Waduh, paket mau habis lagi. Kepadanya banyak gelar yang disematkan pada sosok Latanritata, diantaranya Datu Mario Arum Palaka Malam PE Gemekna Torisumpe dan nama anumertanya ialah Martin Roy di Bontoala. Di Makassar dia dikenal dengan gelar Daeng Serang. Daeng Serang. Nah, memiliki perang Arum Palaka dalam perang Makassar 1666 dan 1669. Mengutip dalam buku berjudul Arum Palaka biografi dan perjuangannya dari Tanah Bugis yang ditulis oleh Johan Setiawan, Arum Palaka lahir di Lamakta Mario Ia merupakan keturunan dari bangsawan Bugis Bone dan Sopeng. Ibu Arum Palaka bernama Watenrisui. Datuk Mario Riwawo, ia adalah putri dari Raja Bone ke-11. Sementara Arum Palaka adalah seorang bangsawan Sopeng bernama Patubune Datu Lompuleng Arum Tanah Tengah. Arum Palaka merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Arum Palaka ikut diasingkan ke Goa bersama kedua orang tuanya pada tahun 1646. Arum Palaka yang masih itu diserahkan ke kain Patinyaloan saat tidak di Goa. Kain Patinyaloan dikenal ramah terhadap Arum Palaka. Ia kemudian dijadikan pembawa apa? Pembawa puan atau tempat sirih untuk melayani tamu karaing patingal loang. Arum Palaka kemudian mendapat didikan dan ilmu pengetahuan dari kecakapan karaing patingal loang kepada setiap tamu kerajaan gelar Daeng Selang yang disematkan pada Arum Palaka merupakan pemberian karaing patingal loang atas kecerdasan dan kepandaiannya. Kemudian pada tahun 1660, Arum Palaka merencanakan dan memimpin pelarian bersama rakyatnya untuk pulang ke Tanah Bugis. Gelar Arum Palaka sendiri disematkan setelah sukses membebaskan rakyat Bone dan dari cengkeraman kerajaan Goa serta membawa rakyatnya yang dipekerja paksakan pulang ke Tanah Bugis. Arum memiliki anti raja, sementara Palaka arti raja. Arum memiliki arti raja, sementara Palaka merupakan nama daerah yang berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bone, sehingga Arum Palaka artinya raja di Palaka. Pelarian Arum Palaka bersama rakyatnya ini lantas memicu kemarahan Raja Goa, sehingga Raja Goa mengejar dan menyerbu Bone. Arum Palaka nyaris kalah dan terbunuh saat itu. Arum Palaka kemudian melanjutkan pelariannya menuju Buton dan berlindung tanah selama 3 tahun, yakni pada 1660 dan 1663. Pada tahun 1663, Arum Palaka ke Batavia untuk meminta bantuan VOC untuk membebaskan kerajaan Bone dan Sopeng dari cengkeraman Goa.

Ya, dan Indo sepertinya kita ini ya terputus dengan IndoCity. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan, dan untuk mengawani malamnya juga kita ketemu sama lagu-lagu Bugis yang sudah disiapkan, ketemu sama lagu dari Lonely Angel.

0: pada Tarogau. Satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, Taro Ada Taro Gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Ya, masih di Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali terhubung dengan Indo City ini ya. Halo, Indo. Ya, halo Indo City.
1: Iya.
0: Kita lanjut.
1: Kenapa
0: lagi.
1: Kenapa tadi putus itu?
0: Nah, itu dari kayaknya dari jaringan Indo dah.
1: Oh, iya karena dia lama tadi
0: putus. Nah, itu dia. Mungkin ya karena itu kali ya. Indo City ini lagi di depan angin ini, Indo. Indo City. Oh begitu, oke oke. Indo City, kalau gitu dilanjut deh. Perjalanannya kalau gitu dilanjut dulu deh Indo City ya. Soalnya suara ininya, suara anginnya lumayan kedengaran nih Indo City. Iya.
1: Ya, suka aja masih bisa kuangkat ini. Soalnya bukan aku yang bawa.
0: Iya, Indo City. Tadi mau dilanjut nih cerita dari Arung Palakanya, Indo.
1: Kayak apa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Sudah aku bacakan narasinya.
0: Iya. Kalau begitu kita lanjut lagi nanti, Indo ya. Kita kasih lagu dulu deh ya.
1: Ya, kasih aja lagi ya. Nanti aja kalau baru anu lagi ya.
0: Okay.
1: Kasih aja lagu dulu.
0: Siap deh kalau gitu, Indo. Oke. Itu nanti kita balik lagi sama Indo City ya. Masih kita akan cari tahu bersama ke cerita kisah Arung Palaka ini seperti apa. Kan tadi ketika tinggal di Batavia seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ya, masih di Pro 4 RRI Samarinda, dan Indo malam ini kita menceritakan juga perjalanan dari Arung Palaka ya. Jadi ternyata ini kabarnya ya, dari informasi ini Bu Sombo lewat artikel detik.com, ini katanya Arung Palaka ini tinggal di Batavia selama 3 tahun, itu sekitar tahun 1663 sampai 66. Jadi tahun 1666 Bu Sombo, pas lagi perang Makassar Matus, Arung Palaka ini bertindak sebagai panglima perang pasukan Bone Sopeng. Nah, jadi si Dani juga bekerja sama dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Janszoon Spielman, melawan Kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Dan saat perang berakhir di tahun 1669, Arung Palaka ini diberi gelar Tonru atau Toa Paunru gitu Bu Sombo, yang artinya sang penakluk. Nah, dan gelarnya ini diberikan untuk menandai pencapaian dalam memenangkan perang Makassar. Dan akhirnya Sida pun menggantikan raja sebelumnya bernama Lamada Remeng Bu Sombo. Terus itu juga ya, Dang Indo, Arung Palaka ini juga memerintah Bone itu kurang lebih selama 24 tahun dan menjadi penguasa terkuat di Sulawesi Selatan. Dan juga dalam catatan sejarah ya, kita tahu kerajaan Bone mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Arung Palaka. Dan bahkan ya, informasinya ini, Arung Palaka membuat kerajaan Bone menjadi kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan dan juga menggantikan kerajaan Goa ya, setelah Sultan Hasanuddin kalah dan turun tahta. Jadi dalam catatan sejarah, Arung Palaka pun wafat ya, meninggal dunia pada tahun 1696 di Bontoala. Jadi saat Sida ini meninggal dunia ya, diberikanlah gelar sebutannya adalah Matin Ro Ribontoala, yang artinya yang meninggal di Bontoala. Itu dia ya, melanjutkan dan juga masih berusaha untuk terhubung bersama dengan Indo City. Nanti coba kita kembali lagi ya untuk terhubung dengan Indo City malam ini. Kita ketemu dulu sama lagu Selvia Ma, kali ini ada lagu Natalie Pamase Dewatai.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Program Patriarki Samarinda dan Indo sepertinya sampai di sini ya, ceritaan kita di Pantas Ogi ya dengan Indo City yang sepertinya saat ini belum bisa kita hubungi kembali ya, dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya, di bulan depan ya, dan Indo, terima kasih yang sudah bergabung juga, yang masih menyimak, masih setia nelinga Pro 4 RRI Samarinda. Kita ketemu sama lagu terakhir sebelum nanti kita ketemu dengan kesenian budaya Lamun.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kroan dari sana, saatnya kita ikuti dan nikmati kesenian budaya Lamut. Malam kali ini ketemu dalam episode 99 dan selamat menikmati.

raja semuanya anak meminang, semuanya anak datang mendengar mah anak mah raja itu kalah cendan. Apanya dia kabarkan ke sepuluh para ganti sebuah negeri yang dituturkan sebuah benua yang dikabarkan. Negerinya para jenama kang belintar hirani.

kerajaan negeri bentar kerani. Negerinya Sadang juga besar negerinya. Sadang juga banyak rakyatnya. Cukup permati hulu balong semenyan. Demang temanggung semuanya ada. Maka raja membawa menjadi raja wah, di negeri belintar kiran.

0: oleh Mahraja Mambang. Orang ralatan padring di dalam negeri kota Panwedangan membara segera ujang Mahraja Ratu. Artinya ujang Mahraja Ratu Mahraja Ratu nyelonya Mambang. Paman Patih jatuh pun pun memang pun atahabar apapun. Ini Paman Patih sebujurnya Paman Patih sampin lebih tahu Paman Patih. Bulan sudah lawat Paman Patih menjadi raja. Hidup membujang. Belum ada besi bini. Belum ada arti besi tunang. Ingeh pun. Arwanya pun sepian lawat pun membujang pun. Artinya lawat. Nanti dipadahkan bujang salah juga pun. Dipadahkan balu ada bisa artinya bebine. Dipadahkan bujang salah juga. Ulene paman ayah setengah bujang lapuk artinya bujang tua sudah. Ike pon, apa maksud sampean bebadah pon? Artinya Patih budak hijau pon.
1: Ngiri, apa maksud sampean?
0: Paman Patih, sampean paman Patih ulun suruh paman Patih meminang paman Patih bawa para menteri juhan pahlawan Demang Temenggong paman Patih. Ya kompon pon, berkompon, kemana pun meminang. Sampian paman Patih ulun utus paman Patih budak buta hijau. Artinya ke negeri Ranggi Wirato. Oh, jadi ulun diutus ke negeri Ranggi Wirato, Gusti. Inggih, paman Patih maminang paman Patih di negeri Ranggi Wirato. Loh, Mahraja itu salah jenderal. Padahal kan ulun datang lawan anak lawan artinya maminang lawan anaknya hitang Ranggayo.

limak mandang awak awarah di mana mana kayang damikinya wawan. Kutanya hijau mau limak mandang awar akan ratunya hendak meminang.

kemampuan. Ini hari atau besok pagi, jam ketika ini. Oh, jadi jam ketika ini. Ingat, paman, jam ketika ini, waktunya paman. Lekas bawa paman, bingkisan paman. Bawa mas Intan Juhantan, tapi kan banda setera yang mahal harga paman. Ingat, pon, ya pampun, pon, beri pampun. Himpunkan paman, pukul bandi di pesuan, pukul bandi di alon-alon, bandi tanah paman. Himpunkan paman, akhirnya para mantim Juhan Pahlawan, Demang Temenggong.

ampunkan rakyat yang sekalian. Bunyinya perbunyinya agung bunyi maundang, agung bunyi pecah bunyinya belah. Tak ajuk hamba rakyat semuanya mendengar gong berbunyi, artinya bunyi maundang, bunyi menyeru. Jadi semuanya rata lima komandang akar melepas penyapa kerajaan. Ada hantan petani cangkul dibuanya buka, ada hantan pemilihan babak artinya boyang dibuanya buka, hantan beremi remian babak dibuanya buka juga nyasa. Jadi semua pentangan tuh astag, jadi semua gak diingat aku tadi beremi nah. Ini kena gampangan berkali untuk berperangan nih, lihat jalar. Masih-masih jalan lo jalan, punya gong tengara, pengundang. Samunya datang, ngerayat desa, tanya-tanya jurut-jurutan. Jadi gong, paman, apa kabar paman putih hijau? Pak, hujannya ini bukan gampang, bukan peperangan kita. Sebab ini ratu, hendak meminang, hendak berdatang. Kumpul rakyat semuanya rata, artinya para menteri Johan Pahlawan, Gembang Semenggong. Berangkat, pergi meminang, pergi datang, kadang giliran, giliran, kemah kerai, kira tuh, kalah dandan.

menghimpunkan laskar sekalian. Demangati manggoong juga nampak lawakan sudah teratur perbakalan.

kafir kalau datang pembetan kau akan pemerpati. Kalau diterimanya hatinya kawin tanggal berapa bulan berapa? Inggih pon, kena japon sampai japon. Ini pun ada orang suara batuk nih. Demikian dia kabarkan nyata di.

0: Dan membawa para menteri Juhan pahlawan Demang Temenggung menuju negeri Ranggi Wirata.
1: Tapi silap teman-teman dilaksan ribut tangah jeledri. Akan api
0: suara kabunya yang lebrat tangga sepanjang lurus sepanjang.

perjalanan wakawan. Patih buta.

sana suara barat kepito. Raja Kala.

ha ha sugara limbur sugara pate limbur sugara mandangara sura bunyi di belakang lagi bunyi bertanggar inya menyiapkan bala tentara di negeri langit.

banjur kula lan danen yang sah. Apa penpeteh? Jatuh penpet, hewan ayo himpunkan rai desa kalau bersih musuh datang. Ege Wan siap semian pemerhati pun. Sadang menunggu-nunggu, lepatinya kau sukarak.

giring atawan patehnya dengan patehnya itu patehnya jauh-jauh mangkatnya kormat jauh-jauh memasang tabib masang aturan nibak maliat akan patehnya sugara timbur sugara pak ujarak patehnya timbur sugara datang baik pengurang memberi hormat jauh-jauh.

0: para limburu sugara.
1: Hei, saudara, dasar gak terima di kamu. Negeri apa, raja di mana?
0: Lalu menyapu mohon, peteh buta hijau.
1: Wah, aku ini dasar kayak artinya pat pangkat peteh, ngarku peteh buta hijau. Ikan negeri di mana, raja siapa jenang?
0: Aku negeri orang di negeri,
1: hentar herane. Raja siapa? Raja akhir pagusan kok, Mahraja Mambang.
0: Oh, jadi Mahraja Mambang dari Blaiter Hirani.
1: Apa kabar datang kemari? Kabar baik, apa kabar jahat? Kalau kabar baik, mundur, teratur. Kalau kabar artinya kabar jahat, mundur. Kalau kabar baik, ayo berpandah apa sebenarnya?
0: Ya sebenarnya aku datang kemari artinya betapun kabar sampai ini pangkat apa nama jaga-jaga. Aku benteng kota pasukan alon-alon.
1: Oh, aku pangkat peteh juga.
0: Siapa jenang? Siapa nama?
1: Aku peteh lembur segara.
0: Ini sebenarnya aku datang ke sini dari sana kaya aku hendak ditahabarkan lo Mahraja Ratu Kala Dandan. Artinya aku datang kemari hendak mendapat Mahraja Ratu Kala Dandan.
1: Oh, jadi karena mendapat artinya sang ratu Mahraja Ratu Kala Dandan.
0: Dan saya kurang pendapat atas kesan. Wah, tunggu sebentar.

pang pati pinakaya kan pagatali kahit sa sabanting mamo napas winter night apahabar to man jatong pon beribompon artinya pon kedatangan orang di lagi blitar krani pon artinya pateh aja datang berhalmadak sempian mapan pateh lamanya kabar baik pang pati so masuk pang berpati apa maksudnya apa kehendak pang pati jatong pon belum tahu pon kehendaknya. Kalinya kabar baik ya puan, kabar baik aja puan. Kalinya kabar jahat, ternyata lu tahan di henteng kota pasir nolon-nolon. Mundur tidak boleh, maju tidak boleh. Bila mundur artinya maju selangkah, tak cibani asta. Ya, demi bupang patih kapal pangkat patih, ya puan. Tapi ini pun kabar baik kabarnya, oh pang patih, suruh masuk pang patih. Nyalanya patih yang ayah. Yang mondok, oh, menyambat

Eh, kan boleh masuk artinya diberi permisi berijin. Kalau anda mendapat sang ratu arti mahraja halal dandan, ikam hati-hati memasak hormat, hati-hati memberi tampil kalau korang-korang ikam dapat gusar. Ini artinya tahu aku dah salahkan.

Allah suara maaf. Maaf ya Allah, hampir berada kataan. Ujian bakraja ratu kola dan hei, patih. Jatuh pon, beri pon. Ayo, persilakan. Jika persilakan duduk, inggih pon. Di sini aja pon. Wah, dekat, jangan sini. Kada pon, sampai di sini aja pon. Artinya ulun ada kabar lawan sampian sedikit. Lalu menyuruh Allah. Dua belah tangan menyurung dengan hormat adat aturan. Sepucukannya layang lagi surung sepucuk surat yang

jatuh pun beribobot. Oh, ikam padahakan lawan raja ikam aku padosa artinya membalas surat. Padahakan aku terangkan menerima. Ini anak meminang lawan anakku aku ada menerima. Sabab nagir ikam kecil, kurang kasakten, kurang kejayaan. Aku ada menerima padahakan. Ayo, pergi ikam berangkat. Ikam padahakan lawan raja ikam aku ada menerima.

0: sambil berludah-ludah.
1: Ikam pedangan, raja ikam, nagir kecil, nagir beliter herane, kurang talukan, kurang jajahan. Aku terang nyatakan dan menerima, ketopik pedangan. Ayo, langkah sekali kembali, pedangan non raja ikam, makhraj mambang. Suka-suka ikam, kali kam anak, artinya kemari, akulah jenis perang bertindak. Ayo!

ucapan TPG di hati ini, maka bujur-bujur ditampil berhalang-halang nih raja kok kadi terima ternyata. Malah aku disekeluarkan, disuruhkan keluar lakas.

0: Pateh hijau buta hijau.
1: Hujan pramantri jual palon, damang temu mayar sal paman pateh. Wah, hujan patah paman pateh jadi tampil kurang bahada penpah. Hujan paman pateh, artinya pramantri jual palon, damang temu ngurahin desa. Jika aku dapat izin sekali karena berterima perang, aku lebat pateh udah. Ya, aku mati kembali ke demau daripada malunya. Ini pun disebut-sebut paman pateh malu banar kita paman pateh. Kalau kada kita lagi ini, biar kita mati beratan di sini. Kan malu kita ditampak keraja kita berhalang-halang, coba pikirkan. Malah kita diusir lagi. Cuma sayang, artinya ratu karena memberi kabar. Oh, coba jadi ratu hanya menampik. Pukul kan berhenti juga. Aku lawan sekali di peti hijau. Iya, nyaman dengar apatnya. Raja kalang wah rajanya nang kada panarima wajahnya patih sugara limur sugara putih hijau apa dia kamu putih hijau keluar ternyata raja bukan berlima ayo pergi sebentar kan mulai sini kapan tuju putih hijau kamu jatuh lo kasar aja putih hijau coba adek kamu artinya perintah ratu aku lopok berarti dong pindatang ayo keluar. Memang kau menjara artinya putih hijau kok biar kamu kada suruh keluar keluar jauh kok hati natang

kaan buta hijau mencabut duk marar. Kaper buta hijau. Inya sambil mencuk mencabut duk mar di pinggang kaan sambil hendak laban nikam. Wapanya limbur sugara kaan cepat dua manangkis dengan perisai. Yeay, lepak kebat. Ayo, keluar ikam sebelah kaki kan boleh. Buta hijau kapca cuma ada izin asli makhluk mambang lompong batu udah hari ini. Jangan banyak-banyak perkataan sebelah kaki kan boleh negeriku.

kuat, hati panas anak bar pembalasan. Udah sebuah seko kalau macam itu kita jangan kembali. Baik kita pukul perang, harus kita mati beratan. Rupanya ada yang tua-tua temang-temanggung yang sekalinya awahan. Ada yang pintar memberi alasan. Punya sengok-sengok kalau kita pukul kada bahabara. Tantu kol-kolkan, kita dimarahi ratu kena. Kita lapor kita, ahli negeri bentar herani. Biar paman sabar aja, paman nobel itu paman.

kesabarannya diri. Menangar di tampil berkalang-kalang malah mendapat nang parahinaan. Tapi ujar banyak Mahraja Mambang pikir di hati hendak memalak, hendak membalas di Mahapadaya. Jadi ini ada satu ibarat umpamanya hati artinya hendak memaluk gunung, tapi sayang tangan tak sampai.

nanya ka bang bungawang resya. Situnya sudah di lapas terbang, di lapas terbang.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 RRI Samarinda Busombo. Ya, malam ini Mbak Putri hadir ya ngawani kita segalanya dengan lagu-lagu Aceh. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat aja Busombo. Kita bersantai-santai dengan lagu Aceh kali ini yuk. Yang mau pertama silakan lewat telepon kita 7 lewat WhatsApp ya Busombo seperti biasa. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya juga Busombo. Lagu-lagu seperti biasa bisa tampilannya lihat ya di Facebook atau juga di RRI Digital. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Halo, selamat malam, salam budaya. Budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Ini Mbak Yuli ya?
1: Lain.
0: Siapa, ayo?
1: Mbak Yul.
0: Mbak Yul. Kayak ini ya, siapa ya? Ada Yul itu loh, yang dulu penyanyi. Lupa deh
1: Dewi
0: saya.
1: Yul.
0: Oh iya Dewi Yul. Waduh, itunya apa Mbak Yul yang ini siapanya Dewi Yul nih?
1: Ini tetangganya.
0: Tetangga ya, sama-sama duo Yul.
1: Iya.
0: Mbak, malam ini kita lagunya lagu Aceh nih.
1: Apa ya yang Aceh itu?
0: Aceh ada luka, ada gaset, tahu halang ya, 30 juz Quran, ada Hana Mujodo, ada Ibu Ngong, ada doa syuhada, ada Bek Panik.
1: Doa aja.
0: Doa syuhada ya.
1: Ya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya ada aku perdana ya ini ya.
0: Iya, benar.
1: Alhamdulillah.
0: Umben banget, kaget saya.
1: Belum tidur Kak.
0: Nanya. Oh iya, siap deh.
1: Aku lagi melalang buana tadi.
0: Oh gitu. Baru iya. Pulang nih. Asik.
1: Asik.
0: Okay. Asik banget ABG. Oke, siapa lagi mau disalamin nih?
1: Salamnya ada Bu Sumamat ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Kalau pang nelinga dia. Kalau sudah guring ya enggak tahu ya.
0: Ya udah deh.
1: Ada ini siapa?
0: Siapa?
1: Bu Su Isran.
0: Iya.
1: Bu Sago, Bu Su Iis, Bu Rinjani, Bu Adur Rahim, Bu Adur Sokor, Bu Lak Sarundeng, Bu Sukotai, Mboknya Mbok Eka, kalau pang nelinga juga, kalau sudah ngorak nggak tahu juga.
0: Ya udah deh, titip ya salam di mimpi ya.
1: Karena malam ya, ada Mbok Reni, kalau Mbok Reni nih pasti standby dia. Terus ada Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Mbok Nana, Mbok siapa? Nailas.
0: Iya.
1: Buat segalanya aja.
0: Oke.
1: Tak tunggu lagunya sambil baring-baring nih.
0: Oke deh.
1: Makasih waktunya ya Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tumben ya Mbak Yul. Ada Dewi Yul ya, Dewi Yul dari Damanhuri. Ya kita nyapa dulu nih, ada siapa di mana. Selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, nah masih bangun nih Bu Sumamat. Tadi ada Mbok Yul kita nih, telpon.
2: Itu lah Mbak Yuli.
0: Siapa jadinya?
2: Makar.
0: Kenapa jadi begitu?
2: Nama sini itu kan Mak Kartini.
0: Oh iya kak.
2: Mbok Yuli itu nama anak Sida nih Mbok.
0: Iya kak.
2: Iya, jadi tembak di radio sebelah itu karaoke gitu Mbok. Itu satu nama dengar itu mau paling nyanyi juga
0: mantap.
2: Bang Badar itu kan hadirnya tanggal 12 di perokean. Nah itu diundang kan.
0: Mantap sudah itu.
2: Dan datang.
0: Iya sama bubuhannya.
2: Lagu aja itu putar jam bu.
0: Oke bosok.
2: Saya kira tadi ada Bunga Jempa atau anak yatim ya kayaknya dia ada.
0: Dia ada.
2: Memang di list ada, cuman kan di format sudah kan, di papa mbok.
0: Iya, format malam ini di masuk dah nih.
2: Apa aja? Jadi yang ada Al-Quran itu kenapa judulnya?
0: Gaseh Tehalang 30 Juz Al-Quran.
2: Nah itu baik, semuanya spesial benar dengar tuh.
0: Iya kah, mau yang itu kah?
2: Iya.
0: Ayo sudah, deh kita putarkan ya.
2: Oke dan mbok ya, saya ingat yang ini mbok 2082.
0: Hah, 2082?
2: 1982 itu mbok kan di kemarau banyak yang mentaber tuh mbok yang ini saya takutkan tuh itu hati-hati minum air.
0: Iya bener
2: karena Samarinda tuh di rumah sakit swasta di Kampung Jawa dengan rumah sakit umum itu, sampai di lorong, sampai impus tuh habis di drop dari Yarding Surabaya itu, Bu. Jadi kalau minum, cucu, anak, pokoknya jangan sampai rebusannya itu harus mendidih, Bu, 15 menitin gitu, Bu, ya. Karena saya ingat, abah saya yang kena hari itu, Bu. Kalau kami, laki-laki 8, yang bini berdua nih kena. Orang tua aja yang kena, Bu, karena salah minum mungkin. Pokoknya, Bu, heboh itu sama Rinda, Bu.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih juga kalau berjalan, hati-hati. Apa namanya, kompor, listrik dimatikan. Ya, Bu, ya?
0: Benar, tuh.
2: Terima kasih, Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi ya dari WhatsApp ini. Ada Julak sudah bertungguan. Nah, assalamualaikum Julak. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Julak?
3: Apa baik aja nah.
0: Alhamdulillah. Kalau Ai juga kayak bubuhannya klo. Ada yang batuk, ada yang pilek klo. Gara-gara banyak asap Julakai.
3: Oh, kalau bini ku aja pun tadi sakit mata tadi itu.
0: Nah, ya kan.
3: Ya keluar anu terus kita bisukan kemarin yang ke pasar.
0: Nah, itu sudah.
3: Itu ada apa Bang Julak aja kan?
0: Alhamdulillah. Hai, Julak malam ini lagunya lagu Aceh Julak.
3: Putri aja milihkan.
0: Oke deh, kalau gitu kita nanti sama-sama dengerin lagu Doa Syuhada ya.
3: Ya.
0: Oke deh, Julak mau titip salam buat siapa nih malam ini ucapannya Julak?
3: Tadi yang menyalami Julak tadi, terima kasih atas salamnya lah.
0: Iya.
3: Sudah Yuli kata tadi.
0: Bujur.
3: Yang di belakangnya seberataan aja dimanapun berada, salam kumpak seberataan, mudah-mudahan sehat walafiat malam ini.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Putri, hati-hati Mbak Putri, buliknya lah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin, makasih Julak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sombo ya. Kita gantian lagi nih, yang utama lagi lewat telepon silahkan. Yuk sambil Mbak Putri bacakan ini dari WhatsApp. Ada gabungan dari Mbak Lara Purnamasari. Cantik benih nama si Danio. Purnama bagaikan bulan purnama. Asik. Ibunya si Ida, aku pilih lagu Beingat aja. Lagu Beingat dari Liza Aulia. Beingat Liza Aulia, nanti kita putarkan juga ya. Sudah punya banyak lagu nih buat nemenin malamnya juga, sambil beristirahat, sambil santai-santai, sambil berubah ya. Jangan lupa itu ya, dikunci segala dapur apanya ya. Jadi kalau nya ketiduran sambil dengerin lagu Aceh kan aman gitu ya. Jangan lupa tarik selimut biar digigit nyamuk. Ya sudah kalau gitu ya, kita kasih obat nyamuknya ya Bu Sombok ya, karena nyamuknya tegaknya sakit juga. Kita ketemu dulu deh sama lagu Doa Syuhada, kali ini ada dari Cupa Band.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih dengan lagu-lagu Aceh, Bu Sombo yang tidak bertambah lagi, silahkan. Tadi kita downlinknya bersama ya, requestan dari Mbok Lara ya, ada Bu Ingat dari Liza Aulia, Bu Sombo ya. Lagu Acehnya malam ini tersisa apa lagi Mbok Putri? Kita masih ada lagu Medarah Mata, ada Poma Pojudo, ada Kagura-gura, ada Pemusa, ada BJHT, ada Doa Poma, ada Bek Panik, ada Ibu Ngong, ada Hana Mujodo, ada Luka dari Mursal. Lagu-lagunya bisa Tom Kelonnya juga lihat ya di Facebook Pro 4 Bu Sombo. Mbak Putri mau lihat ke Facebook dulu nih yang tidak bertama juga lewat telepon, silahkan ya. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya ini. Sambil ngawani Tom Kelonnya juga beristirahat ya Bu Sombo malam ini. Santai-santai kita dengan lagu-lagu dari Aceh. Mbak Putri kawani kita segalanya dengan lagu Aceh malam ini sampai jam 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, Bu Sombo ya. Kalau di Facebook ini belum ada masuk komen ya. Oke dah, kalau begitu spesial buat Etam segalanya masih Stian Linga Pro 4 Bu Sombo. Sambil juga beristirahat, sambil berubah ya, ngan Etam galanya ketemu sama lagu selanjutnya dari Fahmi featuring Shiva, ada Medarah Mata.

Perompak dari Samarinda Musombo. Habis kita menangis bersama dengan lagu Madarah Mata sama dengan Bu Putri ya Bu Sombo. Kita mundur sejenak ke masa putih abu-abu, karena tiap air mata pasti dimulai dari sebuah luka. Dan inilah dia dari Mursal.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Perompak dari Samarinda Busombo menjelang larutnya malam merapat pada pukul 23.45. Saatnya kita mengistirahatkan hati yang lelah berjuangnya buat etam gilanya yang dipaksa ikhlas menerima kenyataan amun cinta di arsu miliki. Bapak Putri punya sebuah persembahan terakhir dari Nazia featuring Ijong, ada Hana Mujudo.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Froan dan senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi 31 Agustus 2026. Saya Putri Ayu, mewakili rekan kerabat yang bersiar bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Kita berjumpa besok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Propat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 33 bersama Qori Hayat Wahyudi dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya, Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Allahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walang kodang-kodang.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa in

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: berkata iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil, supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri, supaya kita waspada. Butuh persimpangan, supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan, supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah, walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik, dan Abu Dawud.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, Yoda.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
2: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God!
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng senang saatnya Eta mengikuti program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Randeng Sena, sedikit ralat informasi. Setelah menunggu beberapa sekian lama, ternyata dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda tidak ada program hikmah pagi pada hambat hari ini. Untuk itu, untuk program hikmah pagi akan Etam sambungkan bersama RRI Pro 1 Samarinda bersama Kiai Haji Muhammad Khazin MPD, dan yang akan dipandu dengan host RRI Pro 1 Samarinda bersama Mbok Fira Amalia. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
0: 94 MHz, Suara Budaya Benua Etam.
2: Hal itu sebagaimana terlihat di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk melaksanakan umroh, terjadilah perundingan dengan Quraisy yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Sebagian isi kesepakatan tersebut terasa berat bagi sahabat, bagi para sahabat. Bahkan ketika nama Nabi dalam dokumen perjanjian tidak diterima oleh pihak Quraisy dalam bentuk yang diinginkan kaum muslimin, Nabi malah memilih mengutamakan sesuai kemauan pihak Quraisy demi keberlangsungan perdamaian dan tujuan yang lebih besar. Masuk muslimin, sebagian sahabat merasa sulit menerima keputusan itu. Umar Ibn Khattab bahkan sampai mengajukan pertanyaan kepada Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah Nabi masih tetap Nabi selaku utusannya? Abu Bakar pun tidak menjawabnya, sebab menyadari juga betapa beratnya putusan yang diambil Nabi. Namun Nabi memikirkan sesuatu yang belum terlihat oleh banyak orang pada saat itu, bahwa perdamaian dapat membuka jalan yang lebih luas bagi masa depan Islam. Benar saja Allah SWT menyebut peristiwa tersebut sebagai kemenangan yang nyata. Sebagaimana inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath ayat 1. Masalah muslimin, seorang pemimpin tidak semestinya hanya mengejar keputusan yang populer atau menguntungkan dirinya di dalam jangka pendek. Pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu benar-benar adil dan membawa maslahat bagi masyarakat, sehingga kebijakan yang tampak tidak populer di mata publik pun bisa jadi justru lebih baik apabila lahir dari pertimbangan yang matang, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan bersama. Ma'asyiral muslimin, kenapa damai itu sangat penting? Sebab kalau kita perang, kita tidak berpikir yang lain-lain kecuali mau membunuh atau terbunuh, kan begitu. Itu peperangan. Tapi kalau kita damai, maka kita bisa berpikir lebih luas, lebih jauh ke depan. Karena apa? Dalam kondisi aman dan damai. Itulah hikmah daripada damai tadi. Ma'asyiral muslimin, dari teladan Rasulullah, ya, kita belajar bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan, dan kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sesaat. Prinsip ini berlaku bagi siapapun yang memegang amanah, baik pejabat, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, maupun kita semua dalam lingkup masing-masing, yang terkecil ya di dalam lingkungan keluarga. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan di dalam agama kita ini banyak sekali contoh-contohnya. Dan kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern ini akan coba kita urai. Seiring perkembangan peradaban manusia sejak zaman Nabi dan nenek moyang, konsep kepemimpinan telah mengalami evolusi, kolaborasi antar manusia berdasarkan aspek kepemimpinan sudah terbentuk sejak masa tersebut. Menurut ahli orang Barat ini ya, Overton, kepemimpinan merupakan keterampilan untuk memperoleh kepercayaan dan kerjasama di lingkungan kerja, dengan setiap pemimpin memiliki keunikan sendiri. Orton menekankan pentingnya kemampuan memimpin untuk ya, membiasakan respon positif terhadap pengaruh kekuasaan. Sementara ahli yang lain ya, Hersi dan Bennett, yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi individu atau kelompok, ya, mencapai tujuan tertentu dalam kondisi tertentu. Ma'asyiral muslimin, dalam konteks Islam, kepemimpinan di bidang pendidikan memiliki peran sentral di dalam meningkatkan mutu, kualitas dan prestasi umat. Ya, seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa mencapai prestasi dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, yang juga dikenal sebagai, ya, kalau dalam bahasa sananya itu going back to basic. Ya. Ma'asyiral muslimin, konsep kepemimpinan. Pandangan tentang kepemimpinan yang diuraikan mencakup aspek-aspek penting, terutama di dalam konteks Islam. Yang pertama akan kita urai dulu asal kata pemimpin. Pemimpin berasal dari kata dalam tanda petik pimpin, yang artinya bimbing, tuntun. Oleh karena itu, seorang pemimpin diartikan sebagai seorang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, serta melatih orang lain agar melakukan tugas atau tanggung jawab mereka sendiri. Yang kedua, tuntutan sosial dalam Islam. Kepemimpinan Islam, ya, dalam pandangan Islam, ya, memiliki dua tuntutan sosial mendasar. Pertama, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin menuju situasi yang diinginkan oleh komunitasnya. Kedua, pemimpin diharapkan dapat mempertahankan eksistensi komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban transendental. Pemimpin diingatkan akan adanya pertanggungjawaban transendental. Ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan agama yang lebih tinggi, yang melibatkan yang melibatkan ya ketulusan ya pribadi di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, konsep pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam diharapkan memahami dan memenuhi tuntutan sosial dengan memperlihatkan aspek moral dan agama. Pemimpin ideal harus mampu membimbing dan memimpin komunitasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ciri khas pemimpin. Meskipun hakikat kepemimpinan tetap sama, setiap pemimpin memiliki ciri khasnya sendiri. Ini mencakup perilaku, karakteristik, dan model kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kita akan kulik lagi ya penerapan prinsip-prinsip kepemimpinannya. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban terhadap anggotanya saja, tetapi juga harus memahami posisi mereka dan menggunakan kekuasaan dengan bijak untuk mempengaruhi bawahannya menuju pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya fokus pada tugas dan tanggung jawab, tetapi juga memahami peran mereka di dalam memotivasi, mendorong, dan mempengaruhi bawahannya. Kepemimpinan yang efektif mencapai keberhasilan dari sebuah tujuan. Masalah muslimin, pandangan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kepemimpinan, terutama di dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek moral, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban transendental kepada Allah SWT. Masalah muslimin, ya, teladan sifat Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah SAW memang diakui memiliki pola kepemimpinan yang luar biasa dan mampu diterima oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk yang berasal dari etnis, ras, dan agama yang berbeda. Keempat sifat kepemimpinan yang Rasulullah SAW pegang teguh, seperti yang ya ada yang Anda bisa sebutkan ya, itu memainkan peran penting di dalam membentuk kepemimpinan yang adil, amanah, dan efektif. Nah, ini elaborasinya Mas Romus ini. Yang pertama adalah sidik, jujur dan benar. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang amanah artinya, dan As-Sidik, yang jujur. Kehandalan dan kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan berlandaskan kejujuran akan membangun kepercayaan yang mendalam antara pemimpin dan rakyatnya. Kemudian amanah, bertanggung jawab. Rasulullah SAW sangat bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun spiritual. Pemimpin yang amanah akan dihormati dan diikuti karena masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan dijaga dan dilindungi. Selanjutnya adalah tabligh, menyampaikan amanah. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang utusan Allah SWT untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia seluruhnya. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi, misi, dan kebijakan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang bersama-sama. Kemudian fatonah, intelek dan berpikiran maju, cerdas. Fatonah menggambarkan kecerdasan dan kebijakan Rasulullah SAW di dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Pemimpin memiliki sifat fatonah, mampu berpikir jauh ke depan, visioner, memahami konteks, waktu, dan tempat, serta mengambil keputusan yang bijaksana untuk kebaikan umat. Jadi eksekusinya itu sangat bijaksana. Masyarakat muslimin dengan mengambil contoh dari kepemimpinan Rasulullah SAW, para pemimpin muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh warga anak bangsa, tanpa memandang perbedaan ya, etnis, ras, atau agama. Masa muslimin selanjutnya kita komparasi dengan kepemimpinan era modern. Ya. Mari kita bahas ya masing-masing karakteristik tersebut lebih rinci. Kepemimpinan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini pemimpin ya, lembaga pendidikan perlu memahami dan merespon kebutuhan serta harapan masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada. Kalau panjenengan jadi ketua yayasan pendidikan atau jadi kepala sekolah. Ya. Kemudian keterlibatan aktif dengan masyarakat dapat meningkatkan dukungan, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan berbasis karakter. Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal karakter dan etika. Membangun budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai positif dapat mempengaruhi siswa, mahasiswa, ya, santri untuk mengembangkan karakter yang kuat dan berintegritas. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter melalui kebijakan, program, dan praktek pendidikan. Yang ketiga, kecerdasan emosional di dalam pengendalian konflik. Pemimpin pendidikan perlu memiliki kecerdasan emosional untuk memahami dan mengelola emosi termasuk konflik dengan baik. Kemampuan untuk membangun hubungan positif memerlukan pengelolaan emosi yang efektif sehingga pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran bersama. Ya, pengelolaan konflik yang baik dapat mencegah potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan. Masrum Simin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, pentingnya keterampilan kepemimpinan ini ya menggarisbawahi bahwa pemimpin di lembaga pendidikan dan instansi peradilan bukan hanya tentang administrasi tetapi juga tentang membentuk budaya, karakter, dan hubungan yang positif. Keterampilan, kecerdasan emosional dalam hal ini menjadi kunci untuk mengelola kompleksitas hubungan interpersonal dan memastikan hubungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran dalam menanamkan budaya kerja yang berakhlak. Masuk sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Ya, sebenarnya masih ada yang mau saya sampaikan tetapi sudah 30 menit ya. Maka kita potong sampai di sini saja. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
3: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini tadi, bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan juga kepemimpinan di era modern saat ini. Baik, pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami, pendengar, di 0811-5544-976 Anda dapat mengirimkan pesan ya. Untuk bertanya kepada Ustadz Hozin mengenai tema tauziah hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga kepemimpinan di era modern. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham ya di Sempaja Gang Ahim yang bertanya di jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya tidak memimpin kita dengan baik seperti itu. Bagaimana cara kita sikapnya agar bisa menghadapi pemimpin yang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Ilham ya. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi dulu atau kita akan terima terlebih dahulu ya penelpon yang telah masuk ini.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengkira.
0: Iya, silakan Pak Nano.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya Ustaz, ini hanya mau menambahkan saja tentang kepemimpinan Ustaz. Kepemimpinan itu ada tiga tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama demokratis, yang kedua itu otoriter, yang ketiga itu masa bodoh. Jadi memang yang paling bagus itu demokratis. Ya, otoriter juga ada bagusnya juga di saat wilayah-wilayah tertentu yang memang daerah kelas. Contoh misalnya kayak pelabuhan, bandara, pasar, itu memang kalau demokratis ya kita di bahasa asalnya sih diganyang oleh masyarakatnya begitu. Jadi gimana penjelasannya Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya. Terima kasih, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Sudah ada kita tampung dua pertanyaannya. Yang tadi pertama dari Pak Ilham di Sepaca yang bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya mungkin tidak memimpin dengan baik seperti itu ya. Dan juga yang kedua dari Pak Nano mengenai tiga tipe kepemimpinan, yaitu demokratis, otoriter, dan juga masa bodoh ini. Nah ini yang paling bagus ini mungkin demokratis. Nah ini bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi.
2: Terima kasih ya kepada Pak Ilham ya yang aktif ya bertanya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan akan membuka cakrawala kita, ya, membuka wawasan berpikir kita. Jadi di dalam kehidupan nyata ya, itu kita rakyat ya, bagaimana ya caranya ya menghadapi pemimpin yang tidak demokratis, ya, atau yang kurang baik lah, gitu ya. Menghadapi, ya, pemikiran yang tidak demokratis atau tidak baik, ya, itu memerlukan pendekatan yang tegas namun tetap terbuka, openness, ya. Agar tidak memicu konflik, tetapi juga tidak membiarkan ide tersebut berkembang tanpa kritik. Jadi Pak Ilham, itu ada beberapa step atau stages ya, atau langkah yang strategis yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya, dengarkan untuk memahami, bukan menyerang. Seringkali orang dengan pemikiran sistem ya, merasa tak didengar. Ya, cobalah ya tanyakan alasan di balik pandangan mereka dengan tenang. Ya, contoh ya, bisa jelaskan mengapa Anda merasa cara itu yang terbaik. Apa kekhawatiran ya spesifik Anda. Ya, tujuannya adalah meruntuhkan tembok pertahanan mereka agar dialog bisa terjadi. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, ya itu bisa mengalami kebuntuan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian gunakan logika dan fakta, bukan emosi. Pemikiran yang tidak ya demokratis ya sering dibangun di atas asumsi atau informasi yang salah atau hoax atau bias lah. Sajikan data yang valid dan relevan. Ya, tunjukkan ya kontradiksi di dalam argumen mereka dengan pertanyaan efektif, seperti ya jika kita mengharapkan aturan X, bagaimana dampaknya terhadap kelompok Y? Y juga warga anak bangsa. Jadi kita harus adil seperti Rasulullah sampaikan tadi. dengan empat sifat Rasulullah dalam memimpin, itu kalau Indonesia pemimpinnya menerapkan itu, insya Allah balgatun bayibatun warabun wafur mudah dicapai. Kemudian kendalikan pada nilai-nilai bersama, ya, artinya common ground dalam bahasa Inggris itu, ya. Jadi temukan titik temu, ya, yang bisa, ya, diterima semua pihak, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Temukan bahwa demokrasi adalah sifat untuk mencapai tujuan bersama tersebut, bukan sekedar aturan kaku. Kemudian ingatkan bahwa dalam demokrasi perbedaan pendapat itu wajar dan dilindungi, ya, asalkan tidak, ya, melanggar hak orang lain. Selanjutnya, tetapkan batasan yang jelas, clear cut, jika pemikiran tersebut mengarah kepada ujaran kebencian atau kriminalisasi atau diskriminasi atau kekerasan, ya, Anda tidak perlu, ya, berdebat panjang lebar. Sampaikan dengan tegas bahwa Anda tidak menyetujui cara bicara mungkin pemimpinnya, ya, atau sikapnya atau pandangan tersebut. Contoh, saya menyangkal pendapat Anda, tetapi saya tidak bisa menerima cara Anda berbicara dan merendahkan kelompok lain. Mari kita hentikan ini, yaitu cara yang bermartabat. Jadilah teladan atau role model. Tunjukkan melalui tindakan bahwa cara demokratis menghargai perbedaan, ya, di dalam berdiskusi dan bermusyawarah memberikan hasil yang lebih baik dan damai. Sikap yang tenang dan rasional sering lebih dipilih, ya, lebih membumi daripada amarah. Kemudian kenali kapan harus menjauh, ya. Intinya, ya, jadi pemimpin yang adil dan bijaksana itu enggak usah repot-repot. Contoh saja, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, ya, dari etnis, ras, agama, apapun akan menerima. Sebagaimana para peneliti barat yang menempatkan Rasulullah SAW, Michael Hart, ya, bahwa Nabi kita menempati posisi teratas, urutan pertama, karena beliau pemikirannya, sikapnya, ya, kebijakannya dapat diterima oleh kalangan manapun, ya. Terus dengan demikian ini, ya, sedikit banyak telah menyinggung juga pertanyaan Pak Nana, ya. Itu Pak Nana tadi kan pertanyaannya tiga tipe kepemimpinan, ya. Itu Pak Nano tadi menyampaikan ada yang namanya demokratis, otoriter, dan apa ini, masa bodoh gitu, ya. Jadi demokratis itu yang kita praktekkan, ya. Kemudian otoriter itu, ya, diktator maunya sendiri, ya. Kemudian masa bodoh ini enggak mau tahu, ya. Nah, di antara tiga yang ada itu, mari kita bongkar, ya. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan konteks yang sampaikan oleh Pak Nano tadi, ada istilah resmi yang bernama kepemimpinan masa bodoh gitu ya. Frasa tersebut ya kemungkinan merupakan penyebutan ya kritis atau parodi ya terhadap figur pemimpin yang menganggap tidak kompeten ya atau otoriter gitu ya. Nah, yang pertama kepemimpinan otoriter ya. Itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memusatkan kekuasaan penuh pada dirinya sendiri. One man show lah bahasa lainnya itu. Ini membuat keputusan tanpa diskusi dan ya semuanya didominasi oleh dirinya sendiri. Ya. Dengan perintah yang ketat ya. Pemimpin jenis ini sering dianggap bodoh dalam tanda petik ya. Jika menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa nalar yang jelas atau menghukum secara semena-mena. Mari kita bertanya kepada kita masing-masing, lebih khusus yang menjabat, yang jadi pemimpin, sudahkah kita menerapkan kepemimpinan yang baik dan benar? Kemudian kepemimpinan demokratis atau demo kepemimpinan yang demokratis di negara kita ya, adalah gaya di mana pemimpin melibatkan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi. Gaya ini dianggap ya superior karena menghimpun kearifan, objektif, meningkatkan moral, dan memastikan keputusan lebih akurat meskipun prosesnya ya kadang ya memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kepemimpinan ya tadi ya dalam tanda petik ya ada konteks ya kritis dalam literatur ya yang saya kutip ya dari Gajah Mada ini ya, maka pemimpin yang apa ini yang masa bodoh itu yang tidak baik gitu ya. Jadi pemimpin yang disampaikan oleh Pak Nano tadi, demokratis, otoriter, dan masa bodoh. Kalau otoriter itu ya diktator ya, pokoknya mau menang sendiri. Kalau masa bodoh lebih ngeri lagi ini ya. Jadi secara ringkas ya, otokratis ya, auto itu sendiri ya, kemudian adalah ya kayak pemimpinan yang ya dominasi satu pihak ya. Demokratis adalah kolaborasi, kemudian kritik terhadap pemimpin dalam tanda petik bodoh tadi biasanya menyoroti penyalahgunaan otoritas dan ketidakmampuan di dalam memimpin ya, bawahannya atau masyarakatnya. Demikian ya untuk Pak Ilham dan Pak Nano yang kedua pertanyaannya tadi itu mirip-mirip ya. Kembali kepada Pak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya yang masuk di WhatsApp dari Pak Mustamar yang bertanya, Ustadz mohon penjelasannya kepada maksud saya kenapa pada zaman Nabi dalam sholat istisqo langsung turun hujan, padahal pada waktu itu juga ada yang musyrik dan juga kufur. Sekarang sudah juga dilaksanakan sholat istisqo di mana-mana, tapi belum turun hujan. Apa sebabnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat relate sekali ya, Pak Ustadz, ya, dengan keadaan kita saat ini mengenai sholat istisqo. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya, pertanyaan dari Pak Mustamar. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi masuk muslimin ya, kenapa pada zaman Nabi ya doa sholat istisqonya itu langsung dijabah ya. Ya, tapi kenapa sekarang ya kok enggak langsung kabul gitu ya, langsung dijabah. Kenapa ya? Masing-masing mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Karena apa? Setiap diri itu memiliki yang namanya hati nurani. Ya. Memiliki kolbun, memiliki hati. Jadi kita melihat situasi sosial dan kekuatan umat ya di era sekarang ini ya. Di zaman Nabi ya, pada awal dakwah di Mekah, di dalam apa ini keadaan yang masih ya menghadapi ancaman fisik dari kaum musyrikin, kaum kafirin ya. Bahkan pada saat itu membaca Quran atau berzikir ya dengan keras atau zahir itu dikhawatirkan malah memicu kekerasan ya, fitnah, sehingga dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Nabi sudah Fathul Mekah, maka dilakukan dengan cara terang-terangan. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang ya, itu hukum syariat ya, hukum dasar ya, sunnah fi'liyah ya, yang diajarkan Nabi tetap berlaku. Perbedaannya praktek saat itu lebih sering disebabkan oleh konteks lingkungan dan budaya, bukan perubahan hukum ilahi. Sebagai contoh ya, dalam isu misalnya ya poligami ya, banyak ulama menekankan bahwa kondisi sosial budaya saat ini sangat berbeda dengan 1400 tahun yang lalu, sehingga tujuan utama ayat poligami yang awalnya untuk kepentingan sosial itu dianggap ya dalam tanda petik ya kurang adaptif untuk kaum perempuan ya, padahal sebenarnya tidak. Saya kasih contoh. Yang jadi penjahat kebanyakan kan laki-laki. Yang jadi tentara kebanyakan juga laki-laki. Kemudian mereka ke medan tempur ya, seperti di medan tempur Selat Hormuz ya, di Ukraina dan di berbagai belahan di Gaza ya. Yang tewas kebanyakan laki-laki, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Contohnya di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika sendiri ya, kalau ya mereka tidak mau dipoligami, mereka tidak dapat melaksanakan rumah tangga. Karena itu Islam sudah sangat bijaksana. Karena apa? Agama kita ini diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT. Ya, dalam surah An-Nisa disebutkan ya, nikailah perempuan itu masnah rusa waruba. Ya, boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, atau 4, tapi ada syaratnya. Wa in kuntum an ta'dilu fa wahidatan, maka kalau tidak bisa adil, berlaku adil, maka cukup satu. Terus dengan demikian ya Pak Mustamar ya, perbedaan ya kenapa doa zaman Rasulullah lebih makbul ya, dan doa kita umatnya pada saat ini kurang makbul atau tidak makbul, tergantung kepada diri pribadi kita di dalam menyampaikan doa, dan tentu saja ini atas kudrah dan iradah Allah SWT. Ida arad asain ayakul lahukun payakun. Kalau Allah berkehendak, mudah saja. Nah, syarat kita memohon dalam sholat istisqo itu, ya kita bersih dulu, kita terus ikhlas dulu. Ya, enggak rusak-rusu, enggak ngeluh, ya, enggak nyalahkan Allah. Ya, malah menyalahkan Allah kadang-kadang begitu. Ya, kenapa di tempat kami enggak diturunkan hujan? Kenapa hujan diturunkan di tempat lain? Mari kita berkaca. Akhlak kita, ibadah kita, sudah benerkah kita? Nah, itu Pak Mustamar ya, kalau kita belum mengamalkan Islam secara kafa, ya, termasuk doanya kurang makbul dibanding doa ketika zaman Nabi. Nabi adalah kekasih Allah, ya. Nabi adalah manusia pilihan, ya, sehingga doanya itu tidak terhalang oleh apapun. Dan kita melihat, ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan Islam, ya, luar dalam, ya, ikhlas, ya, lahir dan batin. Dalam Islam kita diajarkan untuk berjuang tidak hanya dengan amwalikum, dengan harta, tapi juga angfusikum, nyawa kita bahkan. Terus dengan demikian, kualitas, nah, manusia zaman sekarang dengan manusia zaman Rasulullah sangat berbeda. Demikian ya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Mas Muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, yang sekarang diamanahi menjadi pemimpin yang terkecil, memimpin rumah tangga, keluarga, ya. Kemudian jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau pangkat apapun yang ada di permukaan bumi ini, maka praktekkanlah sifat-sifat kepemimpinan daripada Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Insya Allah Anda menjadi pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpin, bukan sebaliknya Anda dilawan, didemo tiap hari, ya, karena perlakuan dan sikap kebijakan yang, ya, tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Mas Muslimin, mudah-mudahan para pemimpin kita bisa bertindak bijaksana dan bisa mempraktekkan sifat-sifat kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya rakyat menjadi sejahtera. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustofa Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa jadi wa duriyati wa ali baitihi sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allah maktubi salamata wa sihata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa jadalan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aghfir lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal quwwah wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli dalikin wa bil akhirah wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam. Rabbana taqabbal mimma

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
2: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng sana di jam 6.39 hambat hingga nanti perapat di jam 6.55 hambat. Busu Fendi akan mengawani deng sana dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi diantaranya seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Korandeng senak untuk informasi pertama dalam program Samarinda Hambat seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan, di mana pada hari ini Selasa 1 September 2026, mengenai kualitas udara di Samarinda pada hambat ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah tercatat berada di angka 104 dengan status tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama yang dominan adalah partikel halus yaitu PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 36,7 mg per meter kubik. Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa rekomendasi kesehatan yang disarankan untuk hari ini meliputi mengurangi aktivitas fisik yang terlalu melelahkan di luar ruangan, menutup jendela rumah guna menghindari masuknya polusi udara dari luar. Kelompok sensitif dianjurkan untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menggunakan pembersih udara atau air purifier di dalam ruangan jika diperlukan. Untuk kawasan Balikpapan pada hambat ini berada pada tingkat sedang dengan indeks kualitas udara sebesar 92. Adapun untuk rekomendasi kesehatan yang dilakukan pada hari ini diantaranya, bagi kelompok sensitif disarankan untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan, mengenakan masker jika beraktivitas di luar, serta menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Sedangkan untuk polutan utama di kawasan Balikpapan, yaitu di kategori PM2,5 dengan konsentrasi tercatat di angka 31,1 mg per meter kubik yang berada di sekitar 6,2 kali nilai panduan tahunan dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Demikian informasi pertama yang dapat Bu Supeni sajikan dalam program Samarinda Hambat seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan yang Bu Supeni kutip informasinya dari laman iqair.com. Nantikan untuk informasi selanjutnya dalam program Samarinda Hambat bersama dengan Bu Supeni di RRI Perompa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondeng sana. Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya.

0: Untuk informasi pertama di wilayah Kota Samarinda, di mana pada 11 jam yang lalu telah terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Palaran Samarinda. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 1 jam yang lalu telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Legend Suprapto. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 1 jam yang lalu juga terjadi laka lantas di sekitar Simpang 3 Gunung Manggah Sambutan. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 9 jam yang lalu telah terjadi gardu yang meledak di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda. Untuk informasi di wilayah Kota Samarinda, usai dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, Bu Supendi menuju ke kawasan Kutai Kartanegara, di mana pada 8 jam yang lalu, 2 rumah warga roboh akibat longsor yang terjadi di Jalan Yosudarso, Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 7 jam yang lalu telah dilaporkan 2 orang anak yang hilang di Kecamatan Lojanan, di mana kedua korban sempat terekam CCTV sedang berenang di sungai sebelum dinyatakan hilang. Untuk informasi selanjutnya, masih di kawasan Kutai Kartanegara, di mana telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Muara Badak, Kalimantan Timur. Kemudian terpantau Muara Wis sedang kering dan tidak ada air yang tergenang di sana, yang diakibatkan oleh El Nino yang berkepanjangan. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @info_kukar. Satu informasi lagi, masih di kawasan Kutai Kartanegara, telah dilakukan ritual erau adat benua Tuha Desa Sabin Tulung, Muara Kaman, Kutai Kartanegara pada 8 jam yang lalu. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram yang sama. Untuk informasi selanjutnya, di kawasan Bontang, di mana pada 11 jam yang lalu telah terjadi laka lantas di Jalan Bayangkara, sebuah mobil pick up keluar jalur dan masuk ke dalam parit. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @bontangterkini. Untuk informasi selanjutnya, menuju di kawasan Balikpapan, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Guntur, Balikpapan. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @balikpapanches. Serta untuk informasi terakhir di kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana pada 12 jam yang lalu telah beredar surat himbauan untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat permintaan diturunkannya hujan pada hari ini 1 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di lapangan Desa Tengin Baru. Demikian untuk informasi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara yang bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @info_sepaku. Demikian untuk program Samarinda Hambat, informasi yang dapat Bu Supen disajikan untuk koran Deng Sena. Selepas ini Deng Sena akan telinga rekaman esensi buku dengan judul esensi buku How to Respect Myself karya Yun Hang Gyun. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon merupakan panduan yang luar biasa untuk membantu pembaca mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam esensi buku ini, Yoon Hong-yoon membahas berbagai konsep dan strategi yang dapat membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai diri dan pentingnya menghormati diri sendiri. Pada saat membuka buku ini, di awal buku ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa diri kita. Yoon Hong-yoon mengajak kita untuk merenung tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Dengan mengenali identitas kita, kita dapat memahami apa yang membuat kita unik dan berharga. Hal ini yang memberikan dasar yang kuat untuk membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pentingnya menerima diri sendiri dibahas sepenuhnya, dan pemenuhan terhadap diri sendiri dibahas sepenuhnya, termasuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kita miliki. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana melihat diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan pengertian, daripada membebani diri dengan standar yang tidak realistis. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat meraih kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang cara mengatasi rasa takut dan ketidakamanan yang mungkin menghambat perkembangan rasa penghargaan diri. Yoon Hong-yoon merinci strategi untuk menghadapi ketidakpastian, mengatasi kegagalan, dan mengelola kritik dengan cara yang membangun daripada merusak. Kita diajak untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tanda kegagalan diri. Selain itu, buku How to Respect Myself menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Yoon Hong-yoon mengajak teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres untuk membantu kita merawat diri secara holistik. Melalui pemahaman dan penghormatan terhadap kebutuhan diri, kita diajak untuk mengembangkan keseimbangan hidup yang lebih baik. Terakhir, buku ini menggarisbawahi peran penting hubungan sosial dalam membentuk rasa penghargaan diri. Yoon Hong-yoon menekankan bahwa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain bisa memperkaya kehidupan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Lalu kita diajak untuk memilih hubungan yang membangun, meninggalkan yang merugikan, dan belajar berkomunikasi secara efektif. Dan secara keseluruhan, buku How to Respect Myself oleh Yoon Hong-yoon adalah panduan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri dengan merangkum konsep-konsep tersebut. Kita bisa memperoleh landasan yang kuat untuk menghormati dan mencintai diri mereka sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat pengawasan kapal wisata Live on Board atau LOB yang beroperasi di kawasan Kepulauan Derawan. Langkah ini dilakukan setelah kapal wisata KMC IC kandas di Channel Point Schooling Barakuda, Maratua beberapa waktu yang lalu. Disbudpar Berau kini menyusun SOP khusus bagi kapal LOB, termasuk kewajiban menggunakan pemandu lokal, memanfaatkan mooring buoy, dan menjaga kebersihan serta ekosistem laut. Kapal LOB juga diarahkan untuk bersandar di daratan agar wisatawan dapat berbelanja, menikmati kuliner, dan berinteraksi dengan UMKM lokal, sehingga kegiatan wisata bahari turut memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerendeng sana di kala cuaca Samarinda dan Balikpapan dan sekitarnya masih maha kerendeng sana ya, masih sama maha nih. Kemarau El Nino yang berkepanjangan sehingga udara-udara manja yang biasanya tuh warna biru merona kerendeng sana ya berubah menjadi kegelapan kerendeng sana. Ini kalau ngeliat langit-langit tuh ya dari tadi tuh udah kayak berasa waktu surup-surup mau maghrib tuh kerendeng sana ya. Padahal biasanya tuh kalau sudah jam 7 hambat tuh birunya tuh grecek beneh ya Allah. Tapi ya mun kayak mana lagi lah karena yang senayan di taujuan nih, mudah-mudahan aja lah cepat hujan. Kalau perlu bisa lagi ayo diadakan salat istisqo karena yang senayan supaya biar cepat-cepat hujannya nih. Tentu tawakalnya melalui salat istisqo bagi yang kalangan beragama Islam, dan untuk ikhtiarnya ya tentu dengan menaburi garam NaCl karanding senayo atau disebut dengan modifikasi cuaca di awan karanding senayo. Nah, untuk menyingkat waktu karanding sana ini, Busup Endi sebenarnya udah di sabar nih untuk mengawani deng sana, karena dari tadi itu Busup Endi mengantuk karanding sana yo. Dia ada teman ngobrolnya, dia ada teman mencarangnya nih. Jadi Busup Endi akan langsung maha menerima dua penelpon yang sedang bergabung bersama kami. Satu di telepon kantor dan satu di telepon WhatsApp. Sekali lagi Busup Endi juga selalu menginformasikan bagi karanding sana yang hendak tama, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-727-2656 serta di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Serta kerandeng sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda, serta yang berada di live chat kami di RRI Digital. Langsung Bu Sufendi menyapa ke penelpon yang telah bergabung bersama kami di nomor 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
1: Selamat hambat,
0: salam budaya Busu Ari. Busu mau minta lagu apa nih Busu, hambat ini? Lagu Dendang Mahakam. Ini belum ada di format lagu Banjar. Sangu Batula beneh?
1: Ya.
0: Oke, siap, ada salam siapa?
1: Salam.
0: Terima kasih banyak Busu Ari. Baik, itu karena sana dari Busu Ari. Langsungnya Busu Pendi menyapa di telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya salam.
0: Beneh Busu.
2: Kadinginan. Asap. Bangun. Sama siapa nih?
0: Sama siapa Busu Pendi lah.
2: Busu Pendi apa kabar?
0: Baik nih. Pian juga. Pian gimana juga kabarnya?
2: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Busu Pendi sudah sarapan belum?
0: Sudah.
2: Kalau belum minta sama Busu Mamat.
0: Oke, siap.
2: Nah, salamnya sama Mbak Yuli, Mbak Yana. Siapa lagi ya? Seberataan aja lah semuanya.
0: Iya, bener. Anda mau minta apa nih?
2: Busu Pendi yang ngatur.
0: Oke.
2: Bangun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa karena Nesana Kai Hamdani selalu memelekkan mata etam nih supaya di tertidur lagi karena Nesana yo. Baik, karena Nesana langsung Busu Pendi menyapa ke penelpon berikutnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kan salam.
0: Mantap Busu.
1: Ya.
0: Anda meminta lagu apa nih? Hambat nih Busu.
1: Lagu pengangguran kemarin sudah. Kenapa saya lagu pengangguran tuh? Tapi kemarin sudah Mbok Yuli minta tuh. Pengangguran tuh membahayakan Busu.
0: Beneh.
1: Bisa mengobati orang.
0: Waduh.
1: Gitu Busu.
0: Waduh.
1: Apa lagi? Dibawa larung ke sungai, digitu juga 2-3 kali.
0: Waduh.
1: Apa namanya? Pegat tongkat Busu, patah tongkat. Dipercaya orang lagi kan. Iya dah Busu.
0: Meminta
1: di Lauk Mandai aja Busu.
0: Di Lauk Mandai.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, saya di nyapa Busu ya. Ayo sampean Bu Yuli Busu syukur. Selamat pagi Busu Ijuar juga. Busu Sengen. Lagi Busu.
0: Busu Gesta tuh. Jua.
1: Mata baeran Busu ai.
0: Eh, bener lagi apa lagi?
1: apalagi sedang aja ada kacamata busu. Apa juga orang tuh belekan busu ay. Tapi mun belekan tuh gampang aja obatnya busu, ada obatnya tuh busu.
3: Apa tuh? Kayu gaharu.
1: Ya kayu gaharu bisa juga. Itu ini nah busu, ada obatnya busu, disebut kit mereknya busu yo. Tuh jadi jangan anu pakai pengobatan supernatural. Ya kurang mah busu pegat tongkat dah.
3: Nah.
1: Ya busu.
3: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penelpon berikutnya di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat
4: hambat, selamat besokan.
3: Selamat apa kalau bahasa Banjarnya nih, Jula?
4: Selamat baisukan.
3: Ah, selamat baisukan. Bisa kan kalau isuk-isuk kan pagi ya, pagi-pagi isuk-isuk.
4: Ya, bahasa Banjar baisukan itu selamat pagi.
3: Baisukan tuh selamat pagi. Mau minta lagu apa nih, Jula Sarunding?
4: Nasib awak aja.
3: Nasib awak. Oke, siap. Boleh salam sapanya, Jula?
4: Salamnya salam seberatan aja dimanapun berada. Pokoknya selamat baisukan atau selamat hambat. Kemudian saya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Jula Sarunding. Kerandeng Senaya Sida meminta lagu Nasib Awak. Ada juga yang gabungan di pesan singkat di WhatsApp kami bersama dengan Mbok Reni. Ini Mbok Reni hadir absen dulu di Perompat. Salamnya untuk Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Bu Sabdurrahim, Mbok Nana, segalanya maha. Cuaca cerah, panas, Bu Supedi, beneh. Tegak mana di panas, tidak ada hujan karena yang sana yo. Bahkan tadi danau di muara mana tadi itu Bu Supedi nyampaikan informasinya di Kukar tuh yo. Udah kayak padang pasir karena yang sana yo. Dengan tanahnya tuh yang udah kayak retak-retak, kayak kaki hitam. Ini biasanya tuh karena yang sana, kalau menapak lama dipakai sendal tuh karena yang sana yo, tanpa alas tuh biasa kakinya retak-retak. Nah mirip dah tuh karena yang sana bentukannya yo. Baik, karena di sana ini juga sudah ada Mbok Titin di Jalan Kemakmuran. Sida minta lagunya Mawarung aja nih Bu Supendi. Siap tegak tuh karena di sana nih sama Mbok Titin. Ini akan Bu Supendi pusingkan ya nanti dari Cacan Amuntai. Baik, karena di sana masih Bu Supendi tunggu kehadirannya karena di sana di hambat hari ini. Dikala Samarinda yang sudah mulai berkabut karena yang sana dan tenggorokan Bu Supendi juga sudah mulai agak-agak gimana gitu rasanya ya karena yang sana yo. Jadi kalau karena yang sana hendak keluar ke rumah, hendak keluar ke rumah, gimana tuh maksudnya, tegak mana tuh? Maksudnya Bu Supendi, kalau ada yang sana hendak keluar dari rumah, jangan lupa untuk mengenakan masker. Ini juga imbauan dari kesehatan karena yang sana yo. Karena memang tadi Bu Supendi kan melaporkan di wilayah Samarinda sendiri. Ini untuk update terakhir di jam 6 hamba tadi itu sudah di angka 104 karandeng sana. Kalau beberapa hari yang lalu yang Bu Supendi sajikan itu masih di angka 80 dan saat ini sudah melonjak tiba-tiba menjadi 104 karandeng sana. Dapat dibuktikan kalau misalkan deng sana lagi di atas jembatan Mahakam nih, saat ini sedang telinga Bu Supendi, ayo coba langsung noleh karandeng sana ke Sungai Mahakam. Kira-kira Masjid Islamic Center-nya sudah terlihat atau sudah terlihat karena yang sana ya. Kalau dulu di atas jembatan situ masih terlihat gunung di kawasan Suryanata tuh karena yang sana SMC pun masih terlihat. Tapi ini sudah mulai tertutup sama kelabu-kelabu karena yang sana ya. Awan boleh kelabu, langit boleh kelabu, tapi hati jangan sampai galau. Baik, karena di sana ini tadi sudah ada ya nih yang ingin bergabung. Coba Bu Supendi sapa terlebih dahulu di 7272656. Halo, assalamualaikum. Entut, entut, entut, bunyi dia karena di sana ya. Ini mungkin terputus nih. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya bersama dengan Bu Supendi. Begitu juga mungkin bagi kerandeng sena yang saat ini sedang telinga di kawasan Balikpapan juga sama kerandeng sena tegak tuh. Kalau tadi Bu Supendi melihat di media sosial di mana ini Selat Balikpapan itu kan biasanya laut biru terlihat dengan jelas tuh menyatu dengan langitnya yang warna biru kerandeng sena. Tapi saat ini sudah mulai tertutup dengan asap yang cukup tebal kerandeng sena, jadi harus waspada mengenakan masker ketika keluar rumah kerandeng sena. Langsung Bu Supendi menyapa ke penelpon berikutnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
5: Salam budaya. Salam budaya.
3: Budayakan salam Bu Reni.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tadi katanya ini umpatan maha. Mau minta lagu atau gimana nih?
5: Cuma tes doang. Itu jaringannya busuk.
3: Oh, di papa. Ya sudah. Mau minta lagu apa nih berarti hambat ini?
5: Kalau sempet dah. Menu ada etam-etamnya. Menu etam ya?
3: Oda etam. Sebentar-sebentar nih Bu Supendi jual etam kerangkahan kah? Kerangahkan.
5: Sembarang aja lah.
3: Sudah, ini adanya etam kerangahkan ini.
5: Nah, ya, itu aja. Ngetes aja itu jaringannya tuh.
3: Sudah tadi Bu Sumamat penelpon ketiga.
5: Ini lagi di depan tadi tuh.
3: Nah, tapi gimana?
5: Kan masih ada yang bertugas tadi. Ada yang kuliah online tadi. Di kamar, tapi di kamarnya ditutup. Jadi enggak beneran. Nah, gitu, selamat bertugas.
3: Sama-sama.
5: Ya. Salamnya tadi sudah dibacakan kan?
3: Sudah.
5: Jadi cuma isi noang. Ngintip sedikit.
3: Ngeliatin
5: namanya
3: Bu Supendi. Siap. Amin. Dadah Bu Supendi. Dadah Mbok Reni. Waalaikumsalam wabarakatuh. Itu tadi dari Mbok Reni Karanesana yo. Oh ya, tadi kan Bu Supendi makanya sempat bingung yo Karanesana. Ini kan hari ini Dendang Mahakam yo. Kenapa pula tadi Bu Supendi memusingkan lagu dari Bali tadi Karanesana yo? Ya anggap aja lah di balik di Samarinda kan juga ada orang dari Bali Karanesana yo. Biasanya dari L4 tuh biasanya kan ada Bali. Tapi ya untuk kali ini Bu Supendi ya memang lagi salah Karanesana yo, memasukkan. Jadi Bu Supendi memohon maaf Karanesana. Kalau hari ini itu yang benar adalah Dendang Mahakam. Nanti Bu Supendi lupa jua nih kalau diingatkan Karanesana ya. Baik Karanesana, satu penelpon terakhir sebelum Bu Supendi memusingkan lagu pop daerah Kalimantannya pada hambat ini. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
6: Salam. Salam budaya.
3: Siap ya, Bu Su Kutai.
6: Iya.
3: Mau minta lagu apa nih Bu Su?
6: Lagu ya. Buah pun.
3: Buah bolo.
6: Benua pun.
3: Oh, benua puhun. Boleh salam sapanya Bu Su Kutai.
6: Kalau untuk musisi pisan, kalau seneng, di rumah berbubu pemat, berpul koko, beri, dia beri, jadi sudi beri,
3: siap,
6: beri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karanesana perjumpaan etam di program Dendang Mahakam. Karena memang sudah banyak benar nih lagunya, takutnya dapat lagi dipusingkan. Bagi Karanesana yang hendak tamat, silakan pesan singkat maha Karanesana di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Etam langsung nelinga berbagai lagu pop daerah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam berikut ini. Tetap bersama kami.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Ratakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Aku nggak mau minta maaf, bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Terandeng sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Mahakam. Telah Bu Supendi sajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dan ini tadi juga sudah ada yang bergabung baru saja karena yang sana dari Bu Surahman Diski nih, warga kampung Banten Diski dari Medan hadir. Selepas ini karena yang sana Bu Supendi akan mengawani dalam program selanjutnya di jam 8 ada Halo Benua Etam. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Pupuk Kaltim terus mendorong UMKM di Bontang naik kelas, salah satunya melalui bimbingan teknis sertifikasi halal bagi mitra binaan. Kegiatan ini ditujukan terutama bagi pelaku UMKM makanan dan minuman agar mereka memahami tahapan serta persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Perwakilan Pupuk Kaltim, Wawan, mengatakan pembinaan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan pelaku usaha agar UMKM dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Melalui program ini, para mitra binaan diharapkan semakin profesional, mampu memperluas pasar, dan berkembang menjadi UMKM yang lebih mandiri. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.